February Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tipe selanjutnya adalah INTJ, di mana mereka ini dikenal sebagai pemimpin yang alami, di mana mereka ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengorganisasi dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan. Nah, individu dengan tipe ini, teman Pro 2, sudah menunjukkan kepercayaan diri sejak muda serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan juga tepat tentunya ya. Di mana mereka ini cenderung memiliki ambisi yang besar dan tidak ragu-ragu teman Pro 2 untuk menyusun strategi demi mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemandirian mereka ini terlihat dari keberanian dalam mengambil inisiatif tanpa menunggu arahan dari pihak lain teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, INTJ ini memiliki pola pikir yang sangat terstruktur dan berorientasi pada hasil. Jadi mereka ini mampu melihat gambaran besar sekaligus merancang langkah-langkah detail untuk mencapai tujuan mereka, teman Pro 2. Kemampuan ini membuat mereka ini tidak mudah goyah dalam menghadapi tantangan dan tetap fokus pada tujuan akhir. Dengan kombinasi antara kepemimpinan dan perencanaan yang matang, tipe ini sering banget nih jadi sosok yang mampu berdiri sendiri dan menginspirasi orang sekitarnya. Nah, udah tiga nih teman Pro 2 dari INTJ, ISTJ, kemudian INTJ, nah kamu tipe yang mana nih? Tapi sebelum itu masih ada dua lagi ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sheesh. Girl, I'm about to have

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Unik. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik Indonesia.

0: Produa.
1: Satu yang keempat, teman Produa ini dikenal sebagai individu yang sangat analitis dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, dimana sejak usia yang sangat-sangat muda mereka ini sudah terbiasa berpikir secara mandiri dan mengeksplorasi berbagai konsep secara mendalam. Nah, kemandirian mereka ini terlihat dari kecenderungan untuk menemukan jawaban sendiri melalui proses berpikir kritis teman Produa. Nah, mereka tidak mudah menerima informasi secara mentah-mentah dan lebih memilih untuk memahami secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Nah, selain itu, INTP ini teman Produa cenderung memiliki kebebasan berpikir yang tinggi sehingga tidak mudah terikat pada aturan atau

norma yang dianggap tidak rasional. Hal ini teman Produa membuat mereka ini lebih fleksibel lagi nih dalam menghadapi berbagai situasi sekaligus tetap mempertahankan kemandirian dalam berpikir dan juga bertindak. Nah, dengan kemampuan analisis yang kuat serta kecenderungan untuk belajar secara mandiri, tipe ini menjadi salah satu yang paling independen sejak usia muda. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya beberapa tipe, itu udah kelihatan banget ya secara independen, tapi ternyata INTP ini lebih independen lagi teman Pro 2. Ini kayaknya

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
0: Boleh.
1: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya, sayang apa kabar, kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan, pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati bukan logika, kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
2: Emang gitu ya? Perasaan,
1: kan lalu ceritanya lalu.
2: Iya, logikanya gak jalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Dua tipe yang terakhir, di mana tipe yang terakhir ini adalah INFJ, di mana ini dikenal sebagai individu yang memiliki fisik kuat serta pemahaman mendalam terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, sejak usia muda nih, mereka sudah menunjukkan kecenderungan untuk merencanakan masa depan dengan penuh pertimbangan. Kemandirian mereka tidak hanya terlihat dari kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dari keteguhan dalam memegang nilai-nilai yang diyakini. Nah, mereka ini cenderung memiliki tujuan hidup yang jelas dan berusaha mencapai dengan cara yang sangat terarah. Selain itu teman Pro 2, INFJ ini memiliki kemampuan refleksi diri yang tinggi sehingga mampu mengevaluasi setiap langkah yang mereka ambil. Hal ini membuat mereka lebih matang dalam menghadapi situasi serta mampu menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dengan perpaduan antara idealisme dan perencanaan yang matang, tipe ini tuh teman Produa menunjukkan bahwa kemandirian tidak hanya berkaitan dengan aspek praktis, tetapi juga dengan kedewasaan emosional dan visi hidup yang kuat. Nah, kamu tipe yang mana nih teman Produa? Kamu bisa tes melalui website MBTI teman Produa, apakah kamu INFJ atau INTP teman Produa atau INTJ? Bingung kan? Nah, selanjut lagi ada ISTJ dan juga INTJ teman Produa. Kalau aku kemarin masuknya di tipe ISTJ. Gak tahu ya kalau sekarang udah berubah apa belum. Oke deh teman Produa, kita bakal lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Produa Palu.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau kamu tipe kalau mahasiswa yang kayak gimana sih, Ran?
6: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu.
5: Oke,
6: kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
5: Kuliah rapat. Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya, Rania.
6: Iya, betul.
5: Beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
6: Betul,
5: Kak. Nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
6: Oke, di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa, kan mahasiswa banyak ya, Kak ya?
5: Iya.
6: Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri.
5: Iya.
6: Apalagi sekarang kan banyak orang mikir, oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Suara 2. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Desi.
2: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi di tanggal 1 bulan Juli.
1: Wah, tanggal 1 itu rekening kita sudah berbunyi-bunyi ya.
2: Semoga teman-teman lagi bahagia ya di tanggal muda ini. Semoga tidak lewat ya apa yang masuk ke rekeningnya.
1: Aduh, ini kalau tanggal 1 kayak gini bukan cuman buka rekening tapi buka kalkulator.
2: Iya, buka kalkulator, ngitung pengeluaran yang harus dibayarkan ya, 1 bulan.
1: Ya, betul banget, harus disisihin ya sebelum buyar.
2: Tapi jangan lupa tabungannya ya, disisihin juga, jangan cuman ya, apa, peleternya.
1: Iya, betul.
2: Hewan-hewannya, masa depannya juga harus dipikirkan mulai dari sekarang, teman-teman.
1: Asik. Oke deh teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Melia dan juga
2: Desi.
1: Yay, dan kita bakal ngobrol selama 1 jam ke depan. Dan topik kita di pagi hari ini sama seperti lagunya Igitaf tadi.
2: Sedia aku sebelum hujan.
1: Oke, tapi topik kita bukan itu ya.
2: Sedia payung sebelum timeline banjir.
1: Betul sekali. Jadi ini maksudnya gimana tuh? Sedia payung sebelum timeline banjir. Mungkin kita ini sedia siap sedia untuk
2: meskipun Kota Palu jarang dihujani dengan kata banjir ya,
1: ya
2: dan hujan.
1: Betul, betul, betul.
2: Tidak ada hujan dan tidak ada banjir, hanya panas
1: gempa.
2: Dan panas.
1: Oh. Aku
2: panas dan
1: lagi.
2: Sangat panas.
1: Ya, betul. Kemarin kan sempat panas beberapa hari ya, tiga harian
2: gerah mulu kan kalau udah mandi.
1: Ya, betul banget. Terus biasanya, tiba-tiba kemarin mendung.
2: Biasanya kalau udah gerah-gerah tuh mau hujan, tapi kalau di Palu beda. Kalau gerah ya semakin gerah aja, nggak ada hujan-hujannya.
1: Di prank.
2: Iya. Tapi meskipun Kota Palu nggak kena hujan, bukan berarti kita nggak menyiapkan hal-hal yang harus disiapkan kan?
1: Ya, betul banget.
2: Tetap harus menyediakan hal-hal yang harus disiapkan. Jangan sampai nih ketika bencana itu terjadi kita nggak tahu harus kemana. Sama kayak katanya kemarin saya baca kemarin dikirimkan sama teman di sosial media, katanya Palu itu udah pernah diprediksi di tahun 1900-an kalau misalnya itu kota ini tuh harus selalu siap sedia dengan yang namanya bencana gempa karena memang terletak di Sesar Palu Koro.
1: Betul.
2: Jadi waktu itu pemerintahnya pada zaman-zaman 1900-an itu selalu menyediakan yang namanya mitigasi bencana, peta simulasi, peta evakuasi itu mereka terlaksana, tapi karena tidak adanya kejadian makanya hal itu dilupakan.
1: Yes,
2: dan ketika
1: betul.
2: 2018 terjadi, masyarakatnya udah bingung gitu,
1: jadi kaget kan.
2: Iya, padahal kemarin sempat dipersiapkan karena adanya omongan bahwa Kota Palu itu harus disiapkan sedia kalau misalnya mau gempa karena udah ada nih indikasi dia terletak di Sesar Palu Koro.
1: Yes, betul ya banget kan? Sama gempa darat ya tuh.
2: Iya.
1: Itu bisa memicu tsunami kalau di Palu karena di teluk kan.
2: Iya, tapi kita terlena karena merasa
1: betul
2: kayak,
1: sekali.
2: Oh, aman-aman aja nih beberapa tahun kemudian dilupakan, akhirnya ketika 2018 udah hancur, porak-poranda berantakan.
1: Betul.
2: Dan baru mau mulai lagi kan dari situ, dari nol lagi, mulai ada peta jalur evakuasi.
1: Betul.
2: Mulai ada mitigasi bencana tentang apa sih yang harus dilakukan ketika misalnya gempa yang terjadi kemarin. Nah, sama seperti itu, meskipun Palu tidak dilanda hujan yang seperti kota-kota lain yang ada musim yang kayak bulan 7 ke bawah sampai Desember.
1: Yes,
2: itu kayaknya
1: betul,
2: musim
1: betul,
2: hujan
1: betul,
2: kan
1: betul. Iya.
2: Tapi Palu ya kalau musim 1 bulan 1 sampai bulan 6 panas, bulan Juli sampai bulan Desember panas banget gitu. Jadi
1: betul.
2: Ya meskipun ada hal itu kita tidak boleh terlena karena semua tahun saya ini kalau misalnya tanah itu kering terus tiba-tiba dia dihujani
1: hujan
2: dengan hujan yang
1: deras,
2: itu tuh sebenarnya bisa menyebabkan lebih banyak banjir dan tanah longsor karena tanah itu tidak menyerap air, jadi dia padat. Jadi ketika hujan, air yang harusnya terserap ke dalam tanah itu susah.
1: Ibaratnya pori-porinya tertutup ya.
2: Iya, betul banget. Jadi lebih rentan sebenarnya kalau misalnya musim kemarau dihujani dengan hujan.
1: Dan itu terbukti di Sigi.
2: Betul,
1: yang
2: kan?
1: Beberapa hari yang lalu kan, diguyur hujan terus tiba-tiba banjir.
2: Iya.
1: Dan di tempat ini, tempat gempa kemarin di Gunung Nokilalaki sana. Dan teman Pro 2, kita kayaknya bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Kayaknya hari ini narasumbernya Kak Desi deh.
2: Oh iya. Saya jadi badan penanggulangan bencana ya.
1: Iya, betul. Kayaknya bukan dari RRI deh, lebih ke BMKG ya.
2: Oke.
1: Tapi it's okay. Kita serahkan semua kepada Kadesi.
2: Iya, karena semua ini milik Allah, kata Aldi Taher.
1: Betul sekali. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget.
4: Aduh, aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
5: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
4: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
5: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Produa di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan masih bareng Melia dan juga Desi. Kak Desi.
4: Santai aja.
3: Oke deh teman Produa. Ada satu kebiasaan nih yang sering banget kita lakukan, dimana kita itu baru sadar ternyata penting banget nih sesuatu setelah penting banget menyediakan sesuatu sebelum kejadian yang tidak menyenangkan ya.
4: Misalnya beli jas hujan.
3: Ya betul. Tapi di setelah Palu ini jarang orang pakai jas hujan. Kalau di Makassar gimana tuh?
4: Kalau di Makassar kalau udah masuk bulan Juli, jas hujan itu udah pasti ada selalu di bagasi motor.
3: Oh, berarti kalau di Palu ya, orang itu kadang bingung mau pakai jas hujan atau enggak.
4: Culture shock pertama kali saya itu. Karena di Makassar itu saya kebiasaan nyimpan mau dia bulan apapun dari awal Januari sampai Desember tetap nyimpan karena kita enggak tahu kapan tiba-tiba hujan.
3: Iya, betul.
4: Dan kalau hujan itu langsung deras kan. Jadi selalu disimpan di bagasi, makanya bagasi selalu penuh dengan jas hujan. Tapi di sini pas saya nyampe selalu nyimpan jas hujan, tapi mikir gak hujan ya, gak pernah hujan ya. Walaupun hujan cuma 5 menit.
3: Iya betul
4: terus
3: banget.
4: Terus tiba-tiba terang.
3: Hujannya lompat-lompat.
4: Seperti tidak jadi hujan. Jadinya kayak ya udah, akhirnya jas hujan itu
3: betul,
4: keluar
3: biasanya,
4: dari motor
3: biasanya
4: saya.
3: Biasanya yang hujan di Kartini aja, tiba-tiba di veteran sana gak, malah gak hujan sama sekali.
4: Kayak tadi malam, di sini kan sampai jam 8.
3: Iya.
4: Di sini tuh gak hujan. Ternyata saya sampai di rumah saya di Esparman hujan. Basah tanahnya sudah basah. Ternyata habis hujan deras kata bapak saya. Ya di sini tadi hujan. Ah di kantor kayaknya tidak hujan ya.
3: Iya hujannya suka ngeprank ya. Makanya orang Palu bingung kalau mau pakai jas hujan. Terus kadang-kadang kayak ih ngapain pakai jas hujan kayak orang tua.
4: Bukan gitu juga karena kalau di Palu nih ya. Kebanyakan yang saya dengar misalnya terutama teman-teman saya kayak ya ngapain tungguin aja 5 menit ntar dah.
3: Iya betul.
4: Atau terabas aja orang sebentar di sini hujan pas ngelewatin satu titik dah hujan di sebelah sana.
3: Iya betul, jadi mending basah kalau misalnya udah terlanjur ya
4: dan
3: kan.
4: Dan cepat kering ya karena ya itu tadi Palu panas dan panas sekali. Jadi bajunya bisa kering di badan.
3: Yes betul banget. Dan selanjutnya nih konsep mitigasi bencana itu justru mengajarkan kita ya untuk berpikir lebih jauh ke depan, bukan soal takut tapi soal siap, karena kesiapan itu bisa menyelamatkan waktu, tenaga, bahkan keselamatan keluarga dan semuanya, dimulai dari langkah kecil. Misalnya nih, Kak Desi.
4: Sekarang ya, yang lagi sering dipantau adalah BMKG aplikasinya kan.
3: Iya, betul sekali.
4: Misalnya memantau BMKG, sebenarnya kalau misalnya curah hujan sih kurang
3: penting,
4: dipantau ya, karena baru-baru ini kita habis kena gempa, jadi lebih sering mantaunya gempa real time gempanya.
3: Betul.
4: Tapi sebenarnya beberapa hari terakhir setelah saya mendownload aplikasi BMKG itu kemarin ya waktu gempa, sebenarnya dia akan kasih notif kita misalnya curah hujan atau peringatan
3: ya,
4: akan
3: betul,
4: ya ada kok ada dia kasih peringatan curah hujan intensitasnya tinggi, rendah atau cuaca hari ini seperti apa, ada notifnya. Ya cuman saya sendiri ya.
3: Balik lagi ya.
4: Saya sendiri ya balik lagi ketika dapat notif itu kayak nyeleneh gitu yang kayak oh enggak akan terjadi nih. Hujan enggak akan terjadi atau enggak. Gimana sih hujannya
3: ya,
4: ini
3: betul.
4: Gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu tadi karena kita menganggap bahwa oh udah enggak pernah
3: hal
4: nih.
3: Hal sepele ya.
4: Hal sepele banget enggak ada yang atuh jadinya enggak siap. Nanti ketika udah hujan kalau misalnya terjadi hujannya lama nih. Baru tuh nyesel kayak kenapa tadi enggak siapin ya? Padahal tadi udah diperingatin sama BMKG akan hujan.
3: Betul sekali.
4: Nyesel kemudian.
3: Padahal informasi tersebut bisa membantu kita menentukan aktivitas juga ya. Apalagi kalau mau liburan itu biasanya kalau aku sih tipenya cek perkiraan cuaca dulu.
4: Tapi kamu kan gak relate sayangnya. Kendaraan kamu ke kantor dan kemana-mana tuh beda. Kamu gak butuh jas hujan sih ya. Gak relate. Kamu terhindar dari panas matahari dan hujan.
3: Ya, alhamdulillah
4: ya kan? Alhamdulillah ya kan.
3: Enggak, maksudnya biasanya kalau mau ke tempat wisata kita cek dulu perkiraan cuaca hari ini di tempat wisata itu gimana
4: ya,
3: supaya kita bisa menentukan outfit kita seperti apa. Jangan sampai di sana malah
4: kan?
3: Iya, kita pakai baju putih di sampai di sana malah hujan.
4: Saya sampai sekarang nih belum pergi ke apa sih Air Terjun Wera.
3: Ya,
4: karena saya takut tiba-tiba hujan deras ntar saya lagi yang kenapa-napa di sana, ntar saya lagi yang masuk beritanya Rari. Dicari pegawai Rari.
3: Iya,
4: masih
3: lagi
4: memantau itu, masih memantau perkiraan cuaca, ya kan?
3: Iya, yes, karena tapi, di sana juga bahaya sih kak, kalau di WRA sendiri.
4: Betul kan? Tapi selain kita menyediakan alat-alatnya, kita juga kayaknya perlu yang namanya menjaga lingkungan.
3: Oh iya, ya
4: kan?
3: Betul.
4: Penting banget itu kan,
3: betul.
4: Karena nggak lepas nih, nggak mungkin kan kita udah nyediain alat, udah nyiapin semuanya, tapi lingkungan sekitar kita nggak kita sediakan gitu. Misalnya kayak sesimpel tidak membuang sampah di selokan.
3: Betul.
4: Memperhatikan selokan atau parit-parit yang ada di sekitar kita, apakah ada penumpukan sampah atau lagi tersumbat karena apa gitu, ya kan?
3: Betul sekali, makanya gerakan kecil seperti itu tidak kayak tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Itu sebenarnya punya dampak yang besar ya.
4: Padahal hujannya mungkin nggak deras, tapi karena parit atau selokannya itu menumpuk sampah.
3: Betul,
4: jadinya
3: sekali.
4: Hujan sekecil apapun itu ya dia udah meluber karena sistem drainasenya kita tidak bagus. Air yang harusnya ditampung sama selokan itu tidak bisa meluap, ya udah banjir deh.
3: Iya, dan ya besi-besinya kan juga biasanya dicuri.
4: Iya. Kayaknya benar sih kata teman kita ya, kayaknya Palu ini udah mau jadi Gotham City ya. Setiap besinya dicuri.
3: Itu kemarin ada percobaan notifikasi tsunami kalau nggak salah.
4: Di mana?
3: Di beberapa titik yang di bagian Kampung Lere sana. Kalau nggak salah itu diharapkan kepada semua orang di Kota Palu jangan dicuri ya.
4: Iya, tolonglah. Itu demi kebaikan kita bersama ya. Saya sebenarnya kemarin sempat nyeletuk sih waktu itu kan kita harusnya bisa belajar sama Jepang. Jepang itu negara yang hampir mirip sama kita loh. Mereka tuh berdiri di atas daerah yang rawan gempa, tapi pemerintahnya itu mulai tuh bukan menyalahkan atau misalnya kayak berleha-leha, mereka mulai tuh membangun misalnya gimana sih caranya biar masyarakatnya itu bisa lebih aware nih, sesimpel
3: ya,
4: dengan mereka punya sistem warning yang langsung terhubung dengan HP. Jadi ketika gempa itu akan terjadi, sering kan lihat di sosial media,
3: yes,
4: kan?
3: Betul banget.
4: Ketika mereka mau gempa
3: menit, beberapa menit sebelum gempa mereka
4: ada infonya. Jadi mereka sempat lari keluar rumah atau sempat tiarap di jalan atau gimana gitu. Terus gempanya terjadi, kita biasa lihat videonya kan, kayak tiba-tiba ada kayak warning akan ada gempa, tuh mereka lari keluar. Terus ada videonya yang kelihatan bahwa memang setelah 10 menit dia keluar, gempanya terjadi. Ya kan? Terus struktur bangunannya mereka udah diperkuat yang tidak tahan, yang tahan sama goncangan gempa. Ya kan, sesimpel itu sebenarnya. Palu itu bisa belajar dari situ, cuman ya balik lagi
3: balik
4: semua
3: lagi di masyarakat
4: kesiapan kita, karena kita kan memulainya gimana ya, sempat mulai tapi berhenti. Jadi masih harus butuh perbaikan gitu kan. Padahal menjaga lingkungan dan apa namanya mengerti tentang apa yang ada di sekitar kita itu sebenarnya untuk masa depan kita. Karena mendengarkan alam itu merupakan hal yang akan membuat kita paham nih gimana nih. Sebenarnya saya kadang-kadang ngeliat gini, pernah loh di sosial media lagi. Sekarang banyak kan kalau informasi di sosial media, pernah kalau kita keluar nih, kita bisa tahu itu sebenarnya cuaca itu mau hujan atau enggak. Kita bisa hirup tingkat kelembapan. Kalau misalnya kita merasa kayaknya ini lembab nih, oh itu akan hujan sebenarnya.
3: Iya, betul. Iya
4: kan, akan hujan. Betul. Mendung nih, tapi kayaknya dia enggak terlalu lembab. Kita bisa tahu, oh ini kayaknya cuman mendung-mendung doang nih. Saya kadang nerapin itu kayak, nih mah, lembab. Oh iya kan hujan gitu. Kadang benar, kadang enggak ya. Karena saya bukan Barara yang pawang hujan. Saya enggak tahu kapan akan hujan dan enggak. Saya cuman
3: biasanya emang kayak kalau mau hujan itu kadang-kadang gak ada angin sama sekali, hawanya itu tiba-tiba kayak panas, pengap, ya kan?
4: Betul. Kalau di Kawatuna sendiri gimana tuh Melia sebenarnya? Saya pengen tahu kalau di Kawatuna sendiri pernah gak sih terjadi banjir?
3: Belum.
4: Beberapa tahun kebelakangan atau
3: nggak,
4: gimana gitu? Gak
3: pernah.
4: Tapi sistem drainase dan sampahnya di sana tuh bagaimana?
3: Oh, di sana aman. Kan dekat,
4: aman kan?
3: Kan dekat TPA.
4: Oh iya ya. Yang enggak aman kalau TPA-nya meluber.
3: Iya, betul sekali.
4: Kalau TPA-nya terbuka, baru enggak aman ya kan.
3: Cuman sempat kemarin ada kebakaran di TPA sana, hampir sekitar 2 sampai 3 minggu tuh pemadam kebakaran kesana kemari. Tapi
4: iya,
3: itu udah kejadian yang lama banget. Jadi ya begitulah teman Pradua, kita bakal lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di Spada.
4: Selamat pagi teman Pradua.
3: Loh ya betul.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Asik banget ya kita ngobrol ya teman Pro 2. Lupa dibuka nih. Oke deh teman Pro 2, yang apa saja sih yang sebenarnya bisa kita persiapkan sebelum musim hujan tiba? Nah, yang pertama nih teman Pro 2, menyiapkan tas siaga darurat. Mungkin terdengar berlebihan, tapi ini justru perlengkapan yang sederhana seperti senter dan baterai cadangan, obat-obatan pribadi, air minum kemasan, makanan instan, dokumen penting dalam plastik kedap air, dan power bank yang juga selalu terisi ya teman Pro 2. Pakaian ganti sederhana, peluit untuk keadaan darurat. Dan juga sebelum menghadapi banjir teman Pro 2, salah satu yang harus kita persiapkan itu kalau misalnya kita tinggal di rawan banjir, yaitu peran.
1: Peran apa?
0: Peran ini, jadi kayak dibagi dalam satu keluarga itu peran kamu apa,
1: oh, apa gitu,
0: apa, betul gitu kan. Yang kalau misalnya ada lansia, ada keluarga yang susah jalan gitu, itu tugasnya siapa, menolong, iya betul
1: siapa
0: banget,
1: siapa yang bawa tasnya, betul siapa yang banget. Melihat perkiraan cuaca itu juga penting loh, melihat perkiraan cuaca. Kalau misalnya hujannya sudah terus menerus, kita nggak boleh tuh abai sama yang namanya perkiraan cuaca. Kita harus meriksa apakah intensitas hujan ini akan menyebabkan banjir. Kita harus ngecek juga,
0: betul,
1: sekitar di depan rumah. Kalau udah mulai naik terus ngelihat kayaknya nggak akan cerah nih dalam waktu dekat, udah tuh kita harus mantau, udah harus nyiapin, berjaga-jaga terus. Kalau misalnya udah ada himbauan untuk segera mengungsi, itu harus segera dilakukan.
0: Jangan, betul, jangan menunggu-nunggu ya.
1: Jangan, kalau udah disuruh ngungsi, ngungsi.
0: Ya, betul. Karena jangan denial.
1: Iya, jangan denial. Imbauan itu keluar karena mungkin teman-teman yang berperan di situ tuh udah tahu bahwa oh ini akan menimbulkan misalnya nih kayak kemarin kayak gempa apa tsunami atau
0: ya,
1: kayak banjir,
0: betul,
1: yang sekarang kita bahas.
0: Betul.
1: Mereka pasti udah tahu perhitungannya bahwa oh ini akan menyebabkan banjir akhirnya sekarang gitu. Jadi mereka udah ngasih himbauan sebelum banjir itu semakin tinggi. Jadi jangan denial. Tetap kita harus mengutamakan keselamatan diri dan keluarga.
0: Betul, karena kita ini adalah generasi yang hidup berdampingan juga teman Pro 2 dengan teknologi, informasinya cepat dan juga jaringan komunikasi yang luas. Jadinya kita itu punya kesempatan untuk menjadi agen perubahan.
1: Betul.
0: Terus, bukan hanya mengeluh di media sosial tapi juga mengambil tindakan nyata.
1: Betul banget.
0: Mulai dari kerja bakti, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, hingga mengedukasi teman-teman sekitar. Pentingnya kesiapsiagaan bencana teman Pro 2.
1: Dan yang ketiga juga penting juga untuk memperhatikan saklar arus listrik yang ada di rumah. Kalau misalnya udah mulai banjir, kita udah harus memperhatikan nih di mana sih peralatan elektronik dan juga listrik kita itu, karena kalau udah masuk ke rumah tuh kita udah harus memperhatikan itu. Jangan sampai alat-alat tersebut atau kontak listrik tersebut itu kena dengan air terus kita turun
0: Kesetrum
1: kita tersengat gitu kan. Jadi penting untuk memperhatikan alat-alat itu kalau misalnya airnya udah mulai naik gitu.
0: Betul
1: kan.
0: Sekali. Oke deh teman Pro 2, jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Itu bukan cuman sekedar peribahasa di era digital, mungkin maknanya berkembang menjadi sedia pengetahuan sebelum kepanikan, sedia kepedulian sebelum bencana, dan sedia tindakan sebelum timeline dipenuhi kabar banjir ya teman Pro 2. Dan
1: banjir memang gak bisa dicegah ya.
0: Yes, betul banget.
1: Gak bisa dicegah, tapi kita bisa mengurangi resikonya melalui kesiapan tadi yang sudah kita bagikan sama teman-teman berdua.
0: Yeay, betul banget. Oke deh teman berdua dan juga semuanya yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kita di pagi hari ini. Melia pamit.
1: Desi pamit.
0: Sampai ketemu lagi di sepada berikutnya.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist selama 1 jam ke depan ya, teman Pro 2, sebelum nanti digantiin lagi, dilanjutin lagi sama Iyek. Dan teman Pro 2, sekarang cuaca di Kota Palu sangat-sangat syaduh ya. Teman Pro 2 terlihat di belakang saya ini, teman Pro 2, sangat-sangat menjung. Enak banget ya kalau mendung-mendung ini nyeruput mie kuah ya, teman Pro 2. Aduh. Dan ngomong-ngomong teman Pro 2, kita di Pro 2 Hitlist nih. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Ini udah masuk beberapa requestan ya teman Pro 2. Ada Anggi Carvalho dengan lagu berjudul Remuk, teman Pro 2, yang selalu masuk di Pro 2 Hitlist kita, teman Pro 2. Dan juga sempat masuk di chart kita tiap minggunya. Dan selanjutnya nih ada Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan lagu berjudul Takkan Terulang. Kemudian ada juga yang request lagu Sumpah Mati, Selena Grace. Oke deh teman Pro 2, kita sudah masukin ke playlist, tinggal di play aja nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request, kita masih tungguin 1 jam ke depan. So tetap di Pro 2 Hitlist.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Sudah di ujung kisah.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2 dengan lagunya Tulus, di mana dia baru merilis album setelah album Manusia ya, yang terakhir kali di tahun 2022. Sekarang kemarin ya, 30 Juni kemarin dia merilis lagu kembali teman Pro 2 yang baru dengan lagu berjudul Maca, bukan dong. Dengan lagu berjudul Teh Hijau. Kita langsung saja dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak, PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Ma.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu deh.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
4: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
7: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
6: bluk. Bluk langsung jadi gitu.
7: Enggak.
6: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
7: Okay.
6: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MW namanya, P2MW. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
7: gitu,
6: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM gitu. Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya itu design thinking.
7: Design thinking.
6: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa masalah.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak...

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Punya apa namanya mental seperti itu gitu, jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
2: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar, begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini, jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka, begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi, gitu. Nah dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
1: literasi
2: dan numerasi. Karena itu yang utama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Melia pamit dari ruang dengar kamu. Hari ini teman Pro 2, besok saya libur ya. Lusa kita bertemu lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman Pro 2 di hari Jumat. So, Melia pamit. Bye-bye.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena tujuan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya masih panjang
1: ya. Gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu kan enggak?
2: Iya.
1: Karya gitu atau semacamnya.
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
1: Telang yang telang. Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Iya,
2: itu.
1: Teh telang.
2: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
2: Dibutuhkan untuk saat gitu ini, di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
1: benar-benar,
2: ya kan, tolong yang kesusahan, dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
1: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini
2: udah
1: gitu
2: selesai.
1: Ya. Oke, Win. Udah
2: akhir,
1: selesai.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang

dibuat-buat. Padahal kata kidult ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidult merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Cerita.
2: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang
1: iya
2: nggak pedes berarti?
1: Iya, enggak. Kadang orang

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Lebih gitu. Balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu. Dia bilang karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tepat di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Pas banget teman Pro 2 di jam segini. Matahari Kota Palu lagi semangat-semangatnya bersinar di atas kepala kita, teman Pro 2. Semoga buat kamu yang sekarang lagi di jalan, teman Pro 2, lagi naik motor berkendara gitu ya, di tengah teriknya panas matahari, kamu masih terlindungi. Masih ada hawa sejuk yang kamu rasakan, teman Pro 2, di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan memang kalau jam 12 siang kayak gini tuh, teman Pro 2, udah bikin perut juga, udah mulai ngasih sinyal juga nih, alias konser nih, teman Pro 2 minta diisi gitu. Buat kalian semua yang lagi rehat kerja kantoran, teman Pro 2 ya, dan juga buat kalian yang baru kelar kelas kuliah siang dan juga lagi neduh di selasar kampus, atau mungkin buat kamu yang emang lagi mager di rumah sambil nyari angin sepoi-sepoi, welcome to Santai Siang, teman Pro 2. Selama beberapa jam ke depan tentunya saya bakal jadi teman setia makan siang kamu juga. Spesial di edisi hari ini, saya tidak cuma bakal muterin deretan lagu-lagu enak aja, teman Pro 2, tapi juga saya sudah menyiapkan rekomendasi-rekomendasi kuliner yang super mantap, segar, dan juga tentunya pastinya relate banget buat mengusir rasa gerah di siang hari ini, teman Pro 2. Nah, buat kalian semua yang lagi standby dengerin Santai Siang jam 12 siang ini, teman Pro 2, menu makan siang apa sih yang lagi ada di depan meja kamu sekarang? Yo, kalau kalian punya rekomendasi juga untuk makanan-makanan yang cocok banget disantap di siang hari di jam 12 siang kayak gini, teman Pro 2, boleh dikirim di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu juga boleh kirim di Instagram di kita di @pro2palu, dan juga bisa melalui via aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Saya tungguin, kita bakal seru-seruan hari ini, bakalan panjang, nanti saya bakal menemani kalian semua sampai di jam 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan biasanya di sore ceria bakal ada narasumber, teman Pro 2, kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru sama narasumber saya nanti di sore ceria di jam 14 atau jam 16, jam 4 sore sampai di jam 5 sore nanti, teman Pro 2 ya. Tungguin aja keseruannya. Kita masih akan panjang di siang hari ini, teman Pro 2, dan juga yang mau request lagu boleh langsung WA, IG, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
6: Ya. Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi okay. Mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang kak.
5: Rimpang.
6: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah.
5: Iya, yeah, oke. Okay.
6: Ya, gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam kak dari rumah. Jadi sudah jadi apa ya familiar untuk saya minuman rempah gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini backgroundnya tidak ada apa ya background kesehatan ya.
5: Gak ada sama sekali gitu.
6: Ada sama sekali.
5: Mbak jamu juga nggak ada gitu ya.
6: Ada. Memang dari ibu rumah tangga.
5: Okay.
6: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
5: Minuman herbal gitu.
6: Saya seperti itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Barari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kehlani Hani teman Pro 2, seperti di jam 12 yang ini kita bakal bahas soal yang manis-manis dulu gitu ya teman Pro 2. Rasanya kita kalau bahas yang berat-berat, apalagi makan berat, kayaknya kamu udah siapin itu deh teman Pro 2. Jadi kita siang hari ini saya bakal ngasih informasi makanan tapi yang ringan-ringan aja teman Pro 2. Sama kayak timbangannya Melia yang makin hari makin ringan. Nah, ini teman Pro 2 ya, tepat di jam 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Salah satu jenis kudapan yang paling digemari nih teman Pro 2, tidak pernah lekang oleh waktu, kayak lagunya Chris Patti, asik, adalah jajanan bertekstur kenyal alias cuwi teman Pro 2. Ini juga sensasi kenyal yang berpadu dengan rasa manis dan gurih membuat jajanan tradisional ini tetap digemari lintas generasi. Rahasianya itu ada pada penggunaan bahan-bahan seperti tepung ketan, tepung tapioka, sagu atau beras ketan yang menghasilkan tekstur lentur dan juga legit saat dikunyah. Dan tak hanya lezat teman Pro 2, sebagian besar kudapan ini juga identik dengan siraman gula merah atau isian manis yang dipadukan taburan kelapa parut gitu. Perpaduan ini menciptakan cita rasa khas Nusantara yang sederhana tetapi sulit dilupakan gitu teman Pro 2. Kita buka bahasanya dari jajanan pasar yang pamornya sudah tidak perlu diragukan lagi. Ada klepon teman Pro 2. Kita biasanya kalau orang Palu ya lebih kenalnya klepon ini dengan sebutan onde-onde. Ini bisa dibilang salah satu jajanan pasar paling populer di Indonesia. Kudapan berbentuk bola-bola kecil ini dibuat dari tepung ketan yang diberi pewarna alami hijau. Umumnya teman Pro 2 ini dari daun pandan atau daun suji gitu. Di balik teksturnya yang kenyal, klepon menyimpan kejutan berupa lelehan gula merah cair yang akan langsung meledak di mulut saat digigit. Bagian luarnya kemudian dibalut dengan kelapa parut yang memberikan sentuhan gurih sehingga rasa manisnya tidak berlebihan. Makanya teman Pro 2, kalau makan klepon jangan setengah-setengah ya. Kalau dia langsung lebih baiknya langsung hap aja satu biji biar enggak muncrat kemana-mana gitu ya. Dan gak jauh dari klepon teman Pro 2 ada yang namanya cenil. Cenil, what is cenil Mbak Indah? Oh, oke, okay, tahu. Jajanan tradisional ini teman Pro 2 berbahan dasar pati singkong atau tepung tapioka. Dan biasanya dibuat dalam aneka warna cerah yang menarik seperti merah muda, hijau, dan putih. Teksturnya sangat kenyal dan sedikit lengket. Dan ini saat disajikan cenil umumnya ditaburi gula pasir dan kelapa parut sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis serta gurih yang sederhana tapi nikmatnya juara sekali teman Pro 2.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
6: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
5: Bagea.
6: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
5: Okay, Bagea ya?
6: Ya, ada juga produk kue kering. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
5: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
6: Pelapis. Ini produk kelapis. Ini olahan limbah kelapa.
5: Okay.
6: Ini juga produk unggulan kami. Kemudian ini Bagea
5: coklat kenari ya.
6: Kenari. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
5: Okay, dari kopi dibuat.
6: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
5: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
6: Ini bestseller ini, sama ini kelor juga. Karena ini khas.
5: Bestseller. Bestseller yang mana?
6: Ini sama ini.
5: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
6: Iya, insya Allah Bu.
5: Okay. Itu harganya kisaran berapa?
6: 25 satu dos. 25. Bermacam, ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Yang toples tabu kayak gini. Ini 60.
5: 60 ribu.
6: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, kayak lebaran, misal, itu ada, ya ada, cuma nggak ada di, nggak ada anunya apa, baru kita bikin meja begini, wow. Ini ukuran toples besar.
5: Itu berapaan biasanya dijual?
6: Ini 120 dan kalau yang varian coklat 160.
5: Yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau tadi teman pro 2, kudapan kita agak sedikit modern gitu ya teman pro 2. Nah, mungkin yang apa ya, yang lokal kita bisa geser ke Jawa Barat. Ada mochi Sukabumi nih teman pro 2. Meski mochi aslinya berasal dari Jepang, Indonesia punya versi khas yang sangat populer nih teman pro 2. Kudapan ini dibuat dari adonan tepung ketan yang lembut dan juga kenyal. Kemudian diisi pasta kacang sangrai manis gitu. Bagian luarnya biasanya ditaburi tepung agar tidak lengket saat disentuh. Memang mirip-mirip mochi teman pro 2. Cuman namanya aja gitu ya, mochi Sukabumi. Jadi agak lokal dikit. Karena teksturnya yang empuk dan kenyal, mochi Sukabumi selalu sukses jadi oleh-oleh khas yang lumayan banyak diburu wisatawan juga teman pro 2. Lanjut keliling berburu yang kenyal-kenyal lagi teman pro 2. Kali ini ada kue Bugis atau yang sering juga disebut kue koci. Ini juga termasuk jajanan tradisional dengan tekstur kenyal yang digemari banyak orang. Kulitnya dibuat dari tepung ketan sehingga terasa lembut saat dikunyah gitu. Sementara itu isiannya umumnya berupa inti kelapa. Ya itu kelapa parut yang dimasak gitu ya bersama gula merah, atau bisa juga pakai kacang hijau yang dihaluskan. Kue ini biasanya dibungkus daun pisang, jadi pas dikukus aromanya tuh khas banget dan juga makin menggugah selera makan kita teman pro 2. Selanjutnya ada lupis. Berbeda dengan yang lain, lupis ini dibuat dari beras ketan yang dibungkus daun pisang, kemudian direbus dalam waktu lama hingga padat dan juga kenyal teman pro 2. Setelah matang, lupis dipotong-potong lalu disiram saus gula merah kental yang legit. Gak lupa juga diberi taburan kelapa parut. Perpaduan tekstur ketan yang legit dengan manisnya gula merah membuat ini kudapan ini menjadi salah satu favorit di berbagai daerah di Indonesia. Terus teman pro 2, ada satu lagi yang bentuknya unik banget, namanya kue lumpang. Jajanan satu ini teman pro 2 mudah dikenali dari bentuknya yang memiliki cekungan kecil tepat di bagian tengahnya. Terbuat dari tepung tapioka, tepung beras atau campuran keduanya, kue ini memiliki karakter tekstur yang padat sekaligus kenyal saat kamu gigit teman pro 2. Sama seperti saudaranya yang lain, saat disajikan, bagian atas kue lumpang ini diberi taburan kelapa parut yang melimpah sehingga menghadirkan perpaduan rasa gurih dan juga manis yang seimbang di lidah kamu teman pro 2. Buat yang sekarang lagi ada kudapan nih depan mukanya gitu ya, langsung aja disantap teman pro 2 biar hidup kamu ada manis-manisnya dikit.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik, tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab.

Sampai juga teman berdua kita ke petualangan kuliner kita di siang hari ini. Berbicara soal kudapan gitu ya teman berdua. Nah, kudapan penutup kali ini agak beda dari 6 jajanan yang sebelumnya, yaitu kue cucur teman berdua. Siapa sih yang gak tahu kue cucur ini di mana-mana pasti ada gitu, dan bentukannya pasti sama gitu. Berbeda dengan kudapan lainnya teman berdua, kue cucur ini memiliki karakter tekstur yang sangat unik. Bagian pinggirnya itu tipis dan renyah akibat proses penggorengan, sedangkan bagian tengahnya justru lebih tebal, lembut dan kenyal banget. Ini ada dua, kalau orang makan cucur itu pasti terbagi dalam dua sekte gitu ya. Ada sekte yang suka pinggirannya, ada juga sekte yang suka yang tengahnya aja teman bro. Karena biasanya kalau yang tengahnya kan masih ada yang belum masak gitu loh teman bro. Jadi kayak masih ada adonan-adonan manisnya itu loh. Adonan yang menggunakan tepung beras dan juga gula merah ini menghasilkan rasa karamel yang khas, sekaligus aroma harum yang semerbak banget saat baru matang diangkat dari wajan teman berdua. Ngomongin soal jajanan pasar yang kenyal, manis dan juga gurih gini teman berdua, anak muda sudah pasti langsung kebayang beberapa spot pasar tradisional atau mungkin lapak takjil yang mungkin dulu waktu bulan puasa buka gitu ya teman berdua. Pasti perlu dengan jajanan-jajanan dan juga kudapan-kudapan yang super manis gitu teman berdua. Jajanan-jajanan kayak pon, lupis, atau kue cucur itu paling juara kalau dinikmati pas jam istirahat siang gini teman berdua. Ditemani juga es teh manis atau mungkin kopi dingin biar makin mantap teman berdua. Cita rasa tradisional yang sederhana kayak gini terbukti tetap tidak kalah saing sama gempuran dessert modern zaman sekarang teman berdua. Karena jujur aja lidah lokal kita memang tidak bisa bohong kalau urusan kombinasi gula merah ketemu kelapa parut rasanya langsung auto bikin bahagia teman berdua. Dan membahas deretan jajanan kenyal khas Nusantara yang legendaris tadi juga benar-benar sukses nih bikin air liur mau menetes teman berdua. Dan teman berdua mumpung jam istirahat siang baru aja dimulai gitu ya. Enggak baru dimulai sih, udah mau masuk lagi nih kayaknya. Dari ketujuh kudapan kenyal yang sudah saya sebutin tadi, mulai dari klepon, cenil, mochi, kue bugis, lupis, ada kue lumpang juga, sampai yang terakhir ada kue cucur. Mana yang paling jadi favorit kamu dan sering banget kamu buru gitu ya buat jadi teman ngemil kamu? Kirim di WhatsApp kita di 0811 456 03105. DM Instagram juga boleh di @pradua_palu dan juga live chat aplikasi RRI Digital. Belum buat yang belum punya teman berdua untuk aplikasi RRI Digitalnya, boleh di-download di App Store maupun Play Store kamu. Sudah tersedia di dua apa sih namanya itu teman Produa, itulah. Sudah tersedia di Play Store dan juga App Store kamu teman Produa ya. Di-download sekarang dan dengarkan keseruan di Produa FM Palu dari jam 5 sampai jam 12 malam nanti.

Buat kalian semua para pecinta sepak bola teman Prodo, apalagi Piala Dunia 2026 ya teman Prodo, silahkan merapat di Prodo FM Palu sekarang teman Prodo, karena kali ini saya bakal ngasih informasi dari Piala Dunia 2026 teman Prodo. Buat yang tadi subuh nih teman Prodo nggak sempat nonton ya teman Prodo. Nah ini timnas Norwegia akhirnya resmi memastikan tiket melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah sukses membungkam Partai Gading dengan skor tipis 2-1 di Stadion Dallas Amerika Serikat teman Prodo. Kemenangan monumental di hari Rabu 1 Juli 2026 dini hari tadi ini juga benar-benar jadi sejarah baru buat tim asuhan Stel Solbakken teman Prodo dan juga teman Prodo untuk jalannya babak pertama di segmen kali ini. Sejak peluit awal teman Prodo dibunyikan, Norwegia tampil sangat disiplin dan juga mampu menjaga kelompok permainan dengan rapi di setiap lini mereka teman Prodo. Partai Gading sebenarnya terus berusaha mengembangkan serangan demi serangan, tapi lini pertahanan Norwegia yang dipimpin Christopher Ajer ini tampil cukup solid di sepanjang babak pertama. Kebuntuan akhirnya pecah di menit 39 teman Prodo. Antonio sukses membawa Norwegia unggul lebih dulu setelah cerdik memanfaatkan peluang emas di depan gawang Partai Gading. Keunggulan 1-0 ini bertahan hingga jeda istirahat meskipun Nusa juga sempat menerima kartu kuning tepat di menit ke-45 dan menariknya teman Prodo di dalam ruang ganti saat turun minum gitu ya, grup asuhan Solbakken ini tidak patah semangat sama sekali, mereka justru terpantau terus melakukan diskusi intim buat merangkai taktik baru demi meredam agresivitas Partai Gading di babak kedua. Nah ngomongin soal diskusi taktik pas turun minum gitu teman Prodo, kebiasaan ini relate banget sama anak muda gitu ya, kalau lagi main futsal bareng sama circle-nya di lapangan lokal gitu. Biasanya pas babak pertama kalah atau kedudukan mepet gitu ya, pas istirahat minum langsung dia semuanya auto jadi pelatih dadakan gitu teman Prodo. Nah, nanti bakal saya lanjut lagi informasi dari Piala Dunia 2026 teman Prodo, so stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
7: Iya, betul.
6: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
8: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang.

0: sekarang, karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya,
1: iya,
0: dan
1: betul.
0: Sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi lagi di GDI itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Santai Siang Teman Pro 2 masih ditemani sama Yak Maulana di sini, dan tentunya juga masih akan memberikan informasi-informasi menarik dari Piala Dunia 2026 Teman Pro 2. Nah, melanjutkan informasi tadi, Teman Pro 2 memasuki babak kedua, pelatih Pantai Gading Emers Fai ini langsung melakukan perubahan strategi dengan memasukkan Evan Gesan dan juga Yon Boni di menit ke-60 demi menambah daya dobrak Teman Pro 2. Strategi itu terbukti ampuh karena Pantai Gading akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama melalui gol Ahmad Diallo pada menit ke-74 yang langsung tentunya melecut rasa percaya diri mereka untuk terus menggempur pertahanan Norwegia. Melihat situasi mulai goyah, Teman Pro 2, Solbakken tidak tinggal diam. Norwegia juga melakukan penyegaran dengan memasukkan darah muda Oscar Bob dan juga Andreas. Dan puncaknya terjadi di menit ke-86 nih, Teman Pro 2. Skuad Norwegia kembali memilih sang monster gol mereka, Erling Haaland, untuk menjadi eksekutor utama di lini depan mereka. Haaland sukses mencetak gol penentu yang mengubah papan skor menjadi 2-1. Di sisa waktu yang ada, Teman Pro 2, Pantai Gading terus mencoba mati-matian mengejar ketertinggalan poin. Tapi sayangnya pertahanan kokoh Norwegia berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga peluit panjang berbunyi, Teman Pro 2. Performa Haaland subuh tadi juga benar-benar membuktikan kenapa dia dijuluki mesin gol paling mengerikan di bumi saat ini, Teman Pro 2. Di saat tim lain lagi buntu dan juga butuh pahlawan, dia selalu muncul di waktu yang tepat. Ini mirip banget sama tipikal teman tongkrongan anak muda gitu ya, Teman Pro 2. Kalau di grup WhatsApp paling pasif dan jarang balas, tapi pas hari H acara atau pas lagi dibutuhin buat bayar patungan makanan, dia tiba-tiba datang pertama, paling pertama untuk jadi penyelamat di Teman Pro 2. Nah, buat kamu juga yang mau tahu gitu ya detail statistik jadwal fase gugur hingga klasemen lengkap Piala Dunia 2026, bisa langsung aja berselancar ke laman resmi kami di rri.co.id, Teman Pro 2. Dan lolosnya Norwegia ke babak 16 besar lewat gol telat Erling Haaland ini juga jadi apa ya, benar-benar menjadi bikin persaingan Piala Dunia 2026 ini makin tidak bisa tertebak gitu ya, Teman Pro 2. Nanti setelah ini bakal ada lagi informasi dari Piala Dunia, Teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran informasi apa yang terakhir bakal saya bagikan di segmen selanjutnya, stay tune terus aja, Teman Pro 2. Jangan ganti frekuensi, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
9: ya.
8: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
9: ya,
8: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
9: Iya.
8: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
9: Iya ada kita.
8: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya.
9: Iya,
8: kegiatan-kegiatan
9: iya.
8: Masif ya seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
9: Ya betul.
8: Untuk menciptakan kebersamaan.
9: Ya.
8: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
9: ya.
8: Lakukan itu begitu ya.
9: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga. Memang ya. Kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
8: Oh iya betul.
9: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya. Kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya. Harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau tadi teman berdua kita udah bahas soal Erling Haaland yang jadi pahlawan Norwegia, kali ini ada juga nih yang jadi sorotan tajam yang mengarah ke mega bintang Prancis Kylian Mbappe ya teman berdua, yang benar-benar gak berhenti mengukir tinta emas sepanjang turnamen. Mbappe baru saja meraih rekor baru teman berdua yang bahkan ini belum pernah dirasakan oleh sang legenda Argentina, Lionel Messi teman berdua. Penyerang andalan Real Madrid ini kembali menjadi bintang kemenangan Prancis usai mencetak brace alias 2 gol saat melumat Swedia 3-0 di babak 32 besar. Tambahan 2 gol ini teman berdua tidak cuma meloloskan Les Blues ke babak 16 besar, tapi juga bikin Mbappe kokoh di puncak daftar top skor sementara dengan koleksi 6 gol. Sejajar dengan Messi teman berdua. Total Mbappe juga sudah mengemas 18 gol di sepanjang keikutsertaannya di putaran final Piala Dunia. Artinya, dia cuma butuh 1 gol lagi buat menyamai rekor gol terbanyak sejarah turnamen yang dipegang oleh Messi teman berdua. Tapi rekor paling gilanya dirilis oleh data Squawka, teman berdua. Mbappe resmi menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mampu mencetak 2 gol atau lebih dalam 7 pertandingan berbeda di Piala Dunia sejak edisi 2018 sampai 2026. Mengalahkan catatan pemain manapun di bumi gitu ya teman berdua. Data Opta juga mencatat dia jadi pemain Real Madrid kedua setelah Davor Šuker di tahun 1998 yang bisa bikin 6 gol dalam satu edisi Piala Dunia, sekaligus mendongkrak kontribusi gol Real Madrid menjadi 13 gol di turnamen ini, tepat di bawah rekor 16 gol Barcelona pada tahun 1994 silam. Dengan performa seganas ini teman berdua, tentunya Mbappe jelas menjadi kandidat terkuat peraih sepatu emas Piala Dunia 2026. Melihat kegilaan Mbappe yang hobi banget cetak 2 gol di tiap laga besar kayak pas lawan Argentina, Denmark hingga Swedia kemarin, tentunya pendengar semua atau teman berdua pasti langsung teringat sama momen-momen pembuktian diri gitu. Dia membuktikan kalau usia muda itu bukan halangan buat melampaui rekor para senior legendaris. Ini juga mirip banget sama anak-anak muda Kota Palu yang kalau lagi ngerjakan tugas kelompok atau proyek kreatif lokal gitu ya, awalnya diremehkan karena masih minim pengalaman, tapi pas eksekusi di lapangan malah hasilnya pecah dan juga bikin kagum para seniornya. Iya gak sih teman berdua, mentalitas juara kayak gini nih yang wajib kita contoh gitu. Ketajaman Kylian Mbappe di usia produktifnya sekarang benar-benar bikin pertahanan tim manapun auto gemeter nih kalau ketemu sama Prancis di fase gugur teman berdua. Dan by the way teman berdua, ini menjadi informasi terakhir di Santai Siang edisi informasi olahraga teman berdua di edisi Piala Dunia kali ini. Setelah ini di jam 2 siang nanti kita bakal ngasih informasi entertainment teman berdua yang bakal dibagiin langsung oleh teman-teman siaran saya siang hari ini. Ada Gita dan juga Wiwin teman Pro 2, ini adalah teman-teman saya, anak-anak magang di Pro 2 Palu yang bakal ngasihkan informasi eksklusif dari rri.co.id. Stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
5: Sudah umum, ya.
4: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai Mula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari informasi Piala Dunia Teman Pro 2, kita beralih ke informasi entertainment kali ini. Dan ini informasi pertama kita buka dari Olivia Rodrigo, Teman Pro 2, yang kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional. Lagu Stupid Song tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200. Demikian dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juli 2026 kemarin, Teman Pro 2. Pencapaian tersebut tentunya menjadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut, Teman Pro 2. Olivia menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang sangat ketat seperti sekarang gitu ya, Teman Pro 2. Data Billboard menunjukkan Stupid Song mencatat 45,9 juta streaming global. Lagu tersebut juga membukukan sekitar 2.000 penjualan selama periode perhitungan, Teman Pro 2. Meski mengalami penurunan dibanding pekan sebelumnya, performa lagu tetap dominan gitu, Teman Pro 2. Popularitas Olivia masih mampu menjaga jarak dengan pesaing terdekatnya. Pada periode yang sama, sejumlah lagu lain terus menempel di papan atas. Persaingan posisi 5 besar berlangsung cukup ketat, Teman Pro 2. Olivia sebelumnya juga menempatkan beberapa lagu lain pada tangga global. Hal itu memperlihatkan konsistennya dalam menjaga daya tarik pasar, Teman Pro 2. Keberhasilan tersebut juga memperkuat posisi Olivia sebagai salah satu musisi generasi baru. Namanya terus menjadi bagian penting dalam percakapan musik internasional. Dominasi Stupid Song, Teman Pro 2, menunjukkan kekuatan distribusi digital dan juga streaming nih. Tangga lagu global kini semakin dipengaruhi perilaku pendengar lintas negara.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
5: Oh, trauma lagi?
4: Iya, betul.
5: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
4: Iya, pernah lihat video di beberapa ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
5: Oke. Riwayat penyakit lagi gitu ya.
4: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini
6: yang manis mungkin kali ya.
4: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah, jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah, kemudian
6: kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya Kak.
5: Barista ini apa? Saya penasaran juga tahunya.
6: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi Kak.
5: Oh, acaragi.
6: Iya.
5: Itu istilah dari mana? Apakah
6: tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak, kamus besar
5: KBBI.
6: Iya. Okay. Acara.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kita masih berbicara soal Billboard Teman Pro 2. Kalau tadi Olivia Rodrigo yang masih mempertahankan dominasinya di Billboard Global 200, kali ini ada BTS juga nih Teman Pro 2 yang bisa juga tetap bertahan di papan atas Billboard Global lewat Swim Teman Pro 2. Informasi berikut ini bakal dibawakan langsung sama teman-teman saya siang hari ini, ada Gita dan juga Wiwin. Silahkan teman-teman diberikan informasinya untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita siang hari ini. Ayo. Ayo siapa? Kau siapa? Headphone-nya boleh dipakai? Ini adalah teman-teman magang saya, teman Pro 2 di Pro 2 kali ini. Biasanya di rolling-rolling ya. Kali ini memang kedapatan Gita dan juga Wiwin di Pro 2 FM. Silahkan.
1: Oke. BTS kembali menunjukkan konsistensinya di tanggal lagu internasional, dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu Swim bertahan di posisi kedua Billboard Global eksklusif Amerika Serikat. Pencapaian tersebut hadir setelah lagu itu sebelumnya memimpin selama 8 pekan. Swim menjadi salah satu rilisan global paling stabil tahun ini.
2: Lagu tersebut merupakan single utama dari album Arirang milik BTS sejak dirilis Swim, menunjukkan performa kuat di berbagai pasar musik global. Sebelumnya, Swim sempat memuncaki Billboard Global 200 dan Global eksklusif Amerika Serikat secara bersamaan. BTS juga memperpanjang catatan mereka di sejumlah tangga lagu internasional.

Radio informasi dari BTS yang mereka berhasil bawakan di siang hari ini. Masih ada satu informasi lainnya lagi yang bakal ditemenin sama Wiwin dan juga Gita, teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin soal BTS, kalian suka BTS nggak? Oh, kau ARMY. 6 tahun. Siapa tuh biasnya di BTS? Bias ya sebutannya. Siapa tuh? Kentara ya, nggak ngikutin K-pop, K-pop. Tapi kalau lagu BTS sendiri, kamu sukanya yang mana tuh? Hah? Oke, tapi karena kita tadi bacain informasinya Swim, kita bakal puterin Swim ya kali ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih ada satu informasi lainnya. Dan juga buat kamu yang penasaran dengan informasi yang dibacain sama Wiwin dan juga kita tadi, boleh langsung diakses aja di laman resmi kami rri.co.id.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Produknya ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
4: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
3: bluk. Bluk langsung jadi gitu.
4: Enggak.
3: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
4: Okay.
3: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
4: gitu,
3: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
4: Design thinking.
3: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa masyarakat.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di informasi entertainment, teman Pro 2. Setelah tadi kamu udah dengerin dari Billboard 200, teman Pro 2 ya. Wow, ada yang batuk. Emang cuacanya lagi gak baik-baik aja, teman Pro 2 ya. Kadang kota Palu masih terlalu panas nih, 3 hari belakangan ini panas banget, teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi terkena sakit gitu ya, flu ataupun apapun itu, batuk gitu, jangan lupa untuk selalu sedia air putih kamu, minum, teman-teman Pro 2, harus banyak-banyak minum air putih gitu ya. Di informasi terakhir kali ini masih ada informasi dari Jeff Market 2026 yang kembali digelar di tanggal 28 hingga 30 November. Tentunya ini siap memperkuat ekosistem perfilman. Informasinya bakal dibacain satu lagi, teman Pro 2. Informasi ini akan dibacakan kedua teman saya di siang hari ini, ada Wiwin dan juga Gita. Silahkan, teman-teman.
1: Iya. Jogja Netpick Asian Film Festival atau JAF kembali menghadirkan JAF Market sebagai pasar film terbesar di Indonesia. Ajang ini akan berlangsung pada 28 hingga 30 November 2026 di Jogja Expo Center atau JEC Yogyakarta.
2: Kehadiran pasar film ini ditunjukkan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia, mempertemukan pelaku industri perfilman dari dalam maupun luar negeri dengan membuka ruang kolaborasi bagi produser, sutradara, investor, distributor, pemilik intellectual property hingga berbagai institusi industri kreatif.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah terus mendukung penyelenggaraan JAF Market sebagai salah satu langkah memperkuat industri perfilman nasional. Menurutnya, Indonesia juga memperkuat kapasitas produksi, distribusi, dan pembiayaan agar semakin banyak karya sineas tanah air mampu menembus pasar internasional.
2: Kita tidak hanya ingin menjadi pasar bagi film-film dunia, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi, distribusi, dan pembiayaan agar semakin banyak karya Indonesia yang mampu bersaing di tingkat internasional, kata Fadli.
1: Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar industri perfilman nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan. JAF Market dinilai menjadi ruang strategis memperluas jejaring, membuka peluang investasi, sekaligus memperkenalkan karya dan talenta Indonesia ke pasar global.
2: Optimisme terhadap penyelenggaraan JAF Market juga didorong oleh pertumbuhan industri film nasional yang terus menunjukkan tren positif berdasarkan laporan industri Trend and Performance in H1 2026. Sebanyak 13 film Indonesia berhasil menembus lebih dari 1 juta penonton tahun ini.
1: Market Director JAF Market, Linda Gozali, mengatakan industri film Indonesia kini memasuki fase yang semakin matang. Menurutnya, tantangan saat ini bukan lagi sekedar memproduksi banyak film, melainkan memastikan setiap proyek memiliki akses terhadap pembiayaan dan mitra kolaborasi.
2: Disinilah JAF Market mengambil peran sebagai market hub. Kami melihat semakin banyak proyek menemukan mitra pendanaan, talenta, memperoleh peluang pengembangan, dan IP Indonesia menjangkau pasar yang lebih luas, ujarnya. Festival Direktur JAF Eva Isvansya menilai Indonesia memiliki banyak talenta dan kekayaan intellectual property yang berpotensi berkembang, namun masih membutuhkan ekosistem industri yang mampu mempertemukan pelaku kreatif dengan investor dan pasar.
1: Untuk menjawab kebutuhan tersebut, JAF Market 2026 kembali menghadirkan berbagai program yang mencakup seluruh rantai industri perfilman. Di antaranya, Film Industry Exhibition, Jazz Fisher Project, Talent Day, Film Lab, Film and Market Conference, Market Screening, Company Showcase, Networking Event, hingga JAF IP Connection.
2: Kolaborasi dengan Amar Bank juga berlanjut pada tahun ini. Presiden Direktur Amar Bank, Vishal Tulsian, mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong lahirnya ekosistem pembiayaan.
1: Selain itu, JAF Market menggandeng Badan Perfilman Indonesia bersama sejumlah asosiasi perfilman seperti AROFI, IFDC, PILAR, INAVID, ICS, dan ACI. Kerjasama tersebut untuk meningkatkan kapasitas pelaku industri sekaligus mendorong inovasi, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan model bisnis baru.
2: Tak hanya memperkuat industri di dalam negeri, JAV Market juga terus memperluas jejaring internasional dalam beberapa tahun terakhir. Penyelenggara aktif berpartisipasi di berbagai forum industri dunia.
1: Di antaranya seperti Marshall, The Film Cannes, ASEAN Content, and Film Market di Busan, serta Asia TV Forum dan Market di Singapura untuk membuka peluang kolaborasi sekaligus memperkenalkan karya dan IP Indonesia ke pasar global.
0: Oke, itu dia teman-teman dua informasi terakhir dari Wiwin dan juga Gita. Teman-teman saya ini bakal tentunya akan sering kalian dengarkan di Pro 2 FM memberikan informasi-informasi terupdate seputar mungkin informasi olahraga atau mungkin informasi entertainment yang sering mereka bagikan gitu ya teman-teman dua. Dan thank you teman-teman sudah memberikan informasinya. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kamu di siang hari ini teman-teman dua. Setelah ini bakal ada informasi lokal dan juga di jam 4 sore nanti akan ada program Sore Ceria yang bakal ngobrol langsung bareng sama teman-teman dari Himaski teman-teman Pro 2. So stay tune di 105 FM dari Pro 2 Palu.

0: sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Wah, barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih, made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
2: Pilih aku. Produk luar nih, kualitasku oke loh. Kemasanku menarik, merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku, ayo.
1: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
3: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
1: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
3: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
1: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
4: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
5: Delapan tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu.
1: Solid.
0: So, butuh banget itu teman Produa dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
0: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
0: Dan tentunya teman Produa, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
0: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Produa Palu, teman terbaik kamu.

Sayang banget teman Pro 2, sepertinya senja di sudut kota di Kota Palu kali ini sepertinya tidak akan terlihat karena sekarang ada agak mendung ya teman Pro 2, sepertinya akan turun hujan gitu. Tapi enggak tahu ya, cuaca Kota Palu selalu tidak bisa terprediksi gitu. Ini mendung, nanti jam 5 bakalan terang lagi ya. Begitulah Kota Palu dengan segala keunikannya teman Pro 2. Dan hari ini adalah tanggal 1 Juli. Ini selain tanggal buat kamu yang sekarang lagi gajian gitu ya, yang lagi fresh banget nih isi dompet dan juga isi m-bankingnya teman Pro 2, ternyata di tanggal 1 ini juga kita kedatangan momen yang super spesial dan juga penuh hikmat gitu ya bagi institusi kepolisian kita teman Pro 2. Hari ini adalah seluruh penjuru tanah air tengah bersuka cita merayakan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 teman Pro 2. Memaknai HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini teman Pro 2, Polri diharapkan tentunya bisa semakin dekat dengan masyarakat serta ikut mendukung penuh pembangunan daerah dalam menjaga keamanan wilayah Sulawesi Tengah khususnya. Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafi teman Pro 2 usai memimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 pada hari Rabu tadi, ini menyatakan kalau keberadaan Polri itu erat banget kaitannya dengan berbagai aktivitas pembangunan di daerah kita. Menurut beliau, pembangunan di Sulteng hanya akan berjalan secara maksimal kalau situasi daerah kita tentunya aman, tentram, dan juga kondusif. Memasuki usia ke-80 tahun ini, Gubernur berharap seluruh personel Polri khususnya di lingkup Polda Sulawesi Tengah bisa terus menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom masyarakat. Sejalan dengan tema besar tahun ini, yaitu Polri untuk masyarakat. Bahkan kontribusi luar biasa TNI Polri hari ini juga sangat dirasakan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur dan pendampingan warga teman Pro 2. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri juga menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan Polri presisi. Beliau menginstruksikan teman Pro 2 seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah untuk bekerja secara profesional, persuasif, humanis, serta memberikan pelayanan maksimal demi menjaga marwah institusi. Kerennya lagi, teman Pro 2, momen puncak HUT Bayangkara ke-80 di Polda Sulawesi Tengah ini tidak cuma diisi upacara saja, tetapi juga dimeriahkan dengan pembagian paket sembako untuk masyarakat, pemberian penghargaan bagi personel berprestasi, hingga aksi sosial seperti operasi celah bibir dan katarak gratis yang sudah digelar sebelumnya. Tema Polri untuk masyarakat ini juga tentunya terasa nyata banget yang di sekitaran Kota Palu gitu ya. Kehadiran bapak-bapak polisi ini yang humanis itu benar-benar juga bikin kita merasa aman. Mulai dari yang sigap mengatur lalu lintas pas jam pulang kerja kayak sekarang teman Pro 2, sampai mungkin aksi sosial mereka yang langsung menyentuh masyarakat kecil teman Pro 2. Nah, ini berhubung di belakang saya lagi mendung banget ya teman Pro 2, jangan lupa selain kamu sediakan mantel hujan kamu, kalau teman-teman yang mungkin aktivitasnya di luar butuh jalan kaki gitu ya, atau mungkin buat kamu yang lagi jogging sekarang, sepertinya kamu harus menyediakan payung teman Pro 2 sebelum hujan.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mukanya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
1: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
2: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Kita masukan kan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi ada yang kita

0: tambah ke ATM kita kurangi iya. dari rasanya.
1: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, mm-hmm. lebih asam, jadi kita lebih mending stop saja dulu okay. kan, daripada kecewa nanti yes. lebih banyak orang
0: yang ya, kecewa
2: betul,
0: iya
2: betul begitu. Akhirnya depending karena dari masukan dari orang iya. sebenarnya teman. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda iya. padahal iya. sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga iya. demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

PT Pelayaran Nasional Indonesia Taman Pro 2 Pelni yang hingga kini belum bersandar di Pelabuhan Donggala ternyata terus bergulir dan memasuki babak baru. Hari Rabu ini Bupati Donggala Ibu Vera Elena Laruni dikabarkan tengah melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Bupati Donggala Bapak Taufik Burhan saat dikonfirmasi di Banawa hari ini Taman Pro 2. Beliau menyampaikan kalau nih Taman Pro 2 sebentar. menyampaikan kalau Ibu Bupati Vera sedang melakukan pertemuan intens dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut demi mendorong pusat agar segera merealisasikan surat keputusan Ditjen Hubla nomor KPDJPL 612 tahun 2025. Di mana Taman Pro 2 dalam SK tersebut sebenarnya sudah ditetapkan kalau pelayanan angkutan penumpang kapal Pelni pada trayek Teluk Palu dipindahkan dari Pelabuhan Pontoloan ke Pelabuhan Donggala dengan dua kapal andalan yaitu KM Labobar dan KM Lambelu dan juga KM Dorolonda Taman Pro 2. Nah, langkah ini terpaksa diambil langsung ke pemerintah pusat karena pembahasan sebelumnya dengan Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemkot Palu menemui jalan buntu akibat adanya tarik-menarik kepentingan Taman Pro 2, di mana juga pihak Pemkot masih ingin bertahan agar rute tersebut tidak dialihkan. Dalam audiensi dan juga ke Kemenhub Taman Pro 2, Ibu Bupati Vera tidak sendirian, dia didampingi langsung oleh Ketua Aliansi Rakyat Donggala Bersatu, Marwan, bersama beberapa anggotanya Taman Pro 2. Nah, ini Taman Pro 2 mau informasi sedikit, nanti jam 4 sore kita bakal 12 menit lagi Taman Pro 2 kita bakal ada di program Sore Ceria bersama teman-teman dari Himaski Taman Pro 2. Dan sore hari ini kita bakal membahas topik Smart Edu Nutrition, model edukasi gizi berbasis teknologi dan kimia terapan untuk percepatan penurunan stunting Desa Bale Donggala. Buat kamu yang penasaran dan juga mungkin pengen bertanya gitu ya di sore hari ini nih, boleh di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @prodopalu, dan juga bisa melalui live chat aplikasi RRI Digital.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
6: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
7: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
6: Iya,
5: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
7: Betul juga kakak.
5: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
8: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
5: Pelan-pelan aja dia. Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya saya balik lagi menyapa kalian semua di sore ceria kali ini. Seperti biasa teman Pro 2 dan seperti yang udah saya janjikan tadi, kita bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman dari Ormawa apa? Iya, Ormawa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia juga ya teman Pro 2. Dengan topik kita di sore hari ini adalah Smart Early Nutrition, model edukasi gizi berbasis teknologi dan kimia terapan untuk percepatan penurunan stunting Desa Bale Donggala. Udah hadir bareng sama saya di studio di sore hari ini ada teman-teman saya. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Yang dua rasanya teman-teman saya, yang satu mohon maaf Bapak.
2: Teman juga ini.
0: Teman. Selamat datang di Pro 2 Bapak dan juga siap. Teman-teman. Yeah. Saya izin perkenalkan nama dan mungkin juga jabatannya gitu ya. Dari ujung kiri saya silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Farolia Putri Larama. Jabatan saya di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia itu sebagai ketua organisasi mahasiswanya.
0: Oke, okay, ketua organisasinya ya?
3: Iya.
0: Yeah. Udah menjabat berapa tahun tuh?
3: Periode 2026 ini, Kak.
0: Baru ya?
3: Iya, naik okay. Desember kemarin.
0: Oke, okay. Berikutnya untuk Bapak silakan.
2: Kalau saya Dr. Kasmudin Mustafa SPD MPD. Mm-hmm. Yang keseharian saya sebagai pengajar di FKIP khususnya pada prodi kimia FKIP.
0: Okay.
2: Dan sekarang bertindak sebagai pendamping kegiatan pengembangan kapasitas organisasi lembaga kemahasiswaan khususnya Himaski.
0: Wah, luar biasa ya sore hari ini. Ini kayaknya first time ya saya wawancara dosennya nih teman Pro 2. Biasanya sama teman-teman mahasiswanya aja nih. Dan terakhir silakan.
4: Oke, perkenalkan nama saya Iko Bang Wisnuambara. Jadi saya di sini sebagai ketua tim pelaksana dari PPK Ormawa itu.
0: Oke, sebelumnya izin saya panggil namanya siapa nih satu-satu?
3: Fahra.
0: Fahra, Bapak?
2: Kasmudin.
0: Oke, Bapak Kasmudin, Fahra dan juga?
4: Wisnu.
0: Wisnu. Oh, okay. Nah, sore hari ini teman Pro 2 kita seperti yang udah saya sebutin tadi topiknya adalah Smart Edu ya, Nutrition.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, Smart Edu Nutrition teman Pro 2. Dan juga mungkin buat kamu yang punya pertanyaan gitu ya untuk teman-teman saya sore hari ini dan juga Bapak Kasmudin, silakan di WhatsApp kita terbuka teman Pro 2 di 0811-456-03105 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga di live chat aplikasi si RRI Digital. Mungkin teman-teman boleh diceritain dulu apa itu Smart Early Nutrition dan dari mana ide program ini muncul gitu. Silakan.
4: Oke, okay, baik. Jadi sebelum munculnya Smart Early Nutricam ini, jadi Smart Early Nutricam ini terdiri sebelumnya itu ada di namanya bukan semacam perlombaan tapi semacam PPK Ormawa, program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Mm-hmm. Nah, jadi program ini itu dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Sains dan Teknologi. Mm-hmm. Nah, jadi program ini itu ada untuk membantu menyalurkan aspirasi-aspirasi mahasiswa kepada masyarakat sebagai agent of change-nya. Mm-hmm. Jadi yang membawa perubahan di desa tersebut gitu. Okay. Jadi kami membuat jadi Smart Edu Nutricam ini sebagai perubahan yang ada nantinya kita bawa di desa Bale tersebut.
0: Oke. Okay. Apakah ini penyelenggaraan pertama atau mungkin udah ada nih sebelum-sebelumnya?
3: Sudah pernah, ya, Mas Kay sendiri ya? Sudah pernah dan didampingi juga langsung dari Bapak Kasmudin sendiri.
0: Oh, ke Bapak Kasmudin sendiri udah berapa ya kali nih untuk menangani Smart Edu ini?
2: Jadi kegiatan ini setiap satu item kegiatan itu mm-hmm. punya tema yang berbeda.
0: Oke. Okay.
2: Nah, di awal itu kami sempat lolos di programnya namanya PHP 2D.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu juga lolos dari Lembaga Himpunan Mahasiswa Kimia. Hari ini kami lolos lagi dengan tema Desa Sehat. Mengangkat Nutrigram Educate itu adalah merupakan salah satu program untuk tahun ini di dalam okay. kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Okay. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini dilaunching oleh Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan itu terkumpul pesertanya kurang lebih 292 proposal.
0: Wow.
2: Kemudian dari 440 perguruan tinggi yang ikut terlibat di dalam kompetisi.
0: Okay.
2: Alhamdulillah dari 2192 itu ada 285 proposal.
0: Okay.
2: Itu yang lolos, dinyatakan lolos, dan salah satunya adalah kami dari perguruan tinggi Universitas Tadulako khususnya
0: dari UNTAD ya. Oke. Oke. Ada tambahan atau mungkin nanti untuk bentuk kegiatan nanti bakal seperti apa nih?
3: Iya, kalau untuk bentuk kegiatan sendiri kan Smart Edu Nutricam. Nah, ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan penurunan stunting.
0: Okay.
3: Karena pada saat kami mengikuti kegiatan PPK Ormawa, kami meriset bahwasannya ternyata di Desa Bale angka stuntingnya itu terus meningkat setiap tahunnya. Olehnya kami datang mahasiswa sebagai Himaski itu sendiri datang dengan membawa Smart Edunutri Cream untuk berupaya mencegah untuk penaikan angka stunting itu sendiri. Jadi merupakan Smart Edunutri Cream, Nutri Cream.
0: Oke, berarti memang sebelumnya udah pernah turun ke desa balainya langsung nih untuk
2: observasi
0: kayak gitu.
3: Awal.
0: Oke. Seperti apa tuh bentuk observasinya kalian waktu ke desa balai?
3: Waktu observasi awal kami melalui riset-riset dari jurnal-jurnal, juga kami terjun langsung ke lapangan bertemu dengan perangkat desa, kepala puskesmasnya, kader-kader kesehatan dan juga PKK bahwasannya ternyata masalah stunting di desa balai ini masih menjadi problem yang sampai saat ini masih diatasi atau masih sedang dilewati sama pihak desanya. Maka kami dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia hadir dengan membawa Smart Nutri Camp itu.
0: Oke, terus apa sih yang membuat program kalian ini berbeda dengan program-program gizi lainnya gitu?
4: Mungkin program kami ini berbeda dengan program-program gizi lainnya. Yeah. Itu terdapat kimia terapan gitu loh. Jadi karena kita nih sebagai anak kimia gitu ya, jadi kita mengembangkan lagi kimia terapan di dalam program yang kita buat. Jadi program yang kita buat kita kan model edukasi gizi. Nah, model edukasi gizi ini kita buat dalam bentuk modul. Nah, dalam modul itu ada nanti penjelasan tentang gizi, stunting, pencegahannya, penanggulangannya seperti itu, dan juga nanti ada kimia terapan di sana. Kenapa kimia terapan itu penting gitu ya? Jadi kan banyak masyarakat di sini mungkin belum begitu memahami contohnya ya, pemanasan sayur yang berlebihan gitu. Jadi kan biasa kehidupan di masyarakat gitu ya, pemanasan sayur ini kan bisa berulang-ulang gitu ya. Jadi mungkin yang belum tahu gitu, jadi kita masukkan kimia terapan. Contohnya kan bayam ya, sayur bayam ini kan kalau misalnya dimasak gitu ya, begitu kalau misalnya dilakukan pemanasan terlalu sering itu akan merusak vitamin yang ada dalamnya, vitamin C gitu.
0: Oke. Wah, lumayan berat ya sore hari ini ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, ini juga bentuk dari ilmu juga buat kita sore hari ini menemani kalian semua yang sekarang mungkin lagi di jalan pulang atau mungkin lagi dari jalan aktivitas kalian siang tadi teman Pro 2. Terus seberapa serius sih masalah stunting di Sulawesi Tengah ini menurut teman-teman atau mungkin menurut Bapak sendiri?
2: Ya. Dalam pandangan kami awalnya adalah ini hasil diskusi antara mahasiswa melihat ada satu tawaran pengembangan penguatan lembaga. Akhirnya kami mencoba melihat tema mana yang cocok dengan kondisi yang ada, yang terjadi di dalam lingkungan khususnya masyarakat di Sulawesi Tengah. Nah, kami melihat isu stunting ini sangat baik untuk bisa dijadikan satu perhatian yang penuh. Nah, akhirnya lahirlah kami mengangkat tema tentang desa sehat. Desa sehat itu di dalam kriteria pemilihan lokasi juga itu ditentukan oleh Direktorat Kelembagaan. Nah, jadi di situ hanya ada 3 wilayah kabupaten yang bisa dijadikan lokasi kegiatan. Salah satunya adalah Kabupaten Donggala. Nah, Desa Bale ini masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala. Nah, kami mencoba diskusi, terus lakukan observasi dengan pemerintah desa seperti yang disampaikan di awal tadi. Nah, kami mengambil satu isu yang sangat penting tentang stunting, di mana tahun 2025 itu kurang lebih 25 orang yang terdeteksi dalam kategori stunting dan setiap tahunnya itu bertambah lagi. Nah, mencoba kami hadir di dalam adalah dengan desain nilai keilmuan kami khususnya di FKIP. Ini adalah memberikan nilai edukasi kepada masyarakat, pendekatan kemahasiswaan juga, sekaligus melatih lembaga kemahasiswaan ini dalam pengembangan hard skill dan soft skill-nya. Gitu.
0: Oke, baik.
3: Berat ya.
0: Makanya kemarin saya tanya kembali sama teman-teman, wah dosennya hadir nih.
3: Validasi ya.
0: Betul. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya Bapak. Siap. Dan juga teman-teman, di segmen selanjutnya tentunya kita bakal lebih memperdalam lagi mungkin soal gizi dan juga teknologi dan kimia mungkin ya teman-teman. Yeah. So buat kamu stay tune di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di segmen kali ini. Segmen kedua tentunya kita bakal lebih memperdalam lagi ya teman Pro 2 tentang smart edu gitu ya, tentang teknologi juga nih teman Pro 2. Nah, saya sengaja puterin kemesraan gitu ya, biar setidaknya Pak Bapak Kasmudin bisa mengimbangi kita juga ya di sore hari ini. Karena saya dengar tadi pelan-pelan ya, Bapak Kasmudin juga ikut bernyanyi.
1: Oh, iya.
0: Termasuk lagu kesukaan kah, Pak?
1: Benar,
0: sir. Tapi Bapak masih dengerin radio?
1: Masih dengar.
0: Masih ya? Oh,
1: karena
0: luar biasa.
1: Biasanya
0: ya,
1: dengan rekan sejauh.
0: Wah, rekan Jojo di sebelah ya. Oke. Nah, teman-teman, ini tadi seperti yang udah saya spill di awal ya teman berdua, kita bakal ngobrol soal gizi, teknologi, dan juga kimia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau dengar kata teknologi dan juga kimia teman berdua, pasti mungkin yang kebayang langsung laboratorium gitu ya. Padahal ternyata dua hal ini juga bisa membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Kenapa sih teknologi dipilih sebagai media edukasi gizi dalam program ini teman-teman?
1: Ya, pertama saya sampaikan bahwa secara konseptual tema yang kami angkat dalam Smart Edu NutriCamp ini berusaha kami memadukan antara pendidikan berbasis teknologi, kemudian ilmu gizi kimia pangan terapannya, dan kearifan lokal. Nah, integrasi ketiga konsep ini menjadikan model ini tidak hanya sebagai media edukasi, tetapi juga sebagai sistem pendampingan yang meningkatkan literasi gizi khususnya bagi gizi keluarga.
0: Okay.
1: Nah, ini juga mengoptimalkan pemanfaatan bahan pangan lokal dan mendukung percepatan penurunan stunting khususnya yang berada di Desa Bale. Jadi konsep ini yang coba kami angkat di dalam Smart Edu dan NutriCamp ini.
0: Oke. Okay. Nanti kalau untuk bentuk sosialisasinya kepada masyarakat itu seperti apa nih?
1: Ya, di kegiatan kemarin kami sudah melaksanakan launching awal kegiatan PPK Ormawa dengan menghadirkan dari pihak universitas, fakultas, kemudian dari mitra juga kami berusaha mengajak mitra lain, terutama dari Dinas Kesehatan, BKKBN, serta pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader posyandu, ibu PKK, kelompok-kelompok remaja. Ini coba kami ajak semua di dalam rangka launching kegiatan PPK Ormawa. Karena kegiatan ini direncanakan kurang lebih 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Ya, kami akan stay di lokasi kegiatan dalam pendampingan pemenuhan gizi keluarga yang ada di Desa Bale.
0: Oke, okay. Ada tambahan?
2: Kalau untuk teknologinya itu sendiri kayak, nah kemarin berdasarkan hasil kami turun ke Desa Bale, kami lihat bahwasannya sebagian, karena kan targetnya kita itu ada ibu remaja, ada anak-anak remaja, remaja putri, ada juga ibu-ibu hamil. Nah itu setelah kami lihat bahwasannya masih ada juga ibu-ibu yang punya minat literasi yang tinggi, akan tetapi banyak juga yang punya minat literasinya lebih ke HP, lebih ke teknologi itu. Maka kami berdiskusi dengan dosen pembimbing, dengan tim kami, bagaimana kalau kita mencoba padukan antara kimia terapan itu dengan teknologinya, sehingga nanti modulnya kami itu disertai dengan QR code yang mana langsung menghubungkan ke video-video edukasi, video animasi untuk mempermudah masyarakat lebih mengetahui wawasan terkait stunting itu sendiri, Kak.
0: Okay. Tapi seperti apa sih bentuk dari kimia terapan yang kalian lakukan ini untuk masyarakat itu?
2: Kalau untuk kimia terapannya seperti yang disampaikan sama teman saya tadi, bahwasannya bagaimana kami kan di desa itu punya kebun, yang mana kebunnya itu kebun bebas stunting. Itu merupakan salah satu upaya yang kami lakukan bersama perangkat desa untuk memfasilitasi terkait makanan-makanan yang harus dipenuhi anak-anak yang terdampak stunting itu. Dan juga kami seperti ibu hamil, bahwasannya ibu hamil ini dianjurkan untuk lebih mengkonsumsi vitamin C, karena vitamin C itu kaya akan besi, yang mana itu bagus untuk ibu-ibu hamil. Juga remaja putri harus mengkonsumsi sayuran-sayuran yang tentu itu pencegahan untuk upaya penurunan angka stunting yang ada di Desa Bale.
0: Oke, seperti yang Farha bilang tadi ya. Kalau waktu turun ke sana kan Bale ada beberapa orang yang mungkin lebih tertarik dengan handphone dan segala macam ya. Itu berarti menjadi sebuah tantangan juga nih buat teman-teman nanti ke depannya begitu. Terus bagaimana nih cara kalian untuk membuat edukasi gizi menjadi lebih menarik lagi nih untuk ibu-ibu bunda begitu ya, atau mungkin anak-anak di Desa Bale sana nanti?
3: Oke, jadi untuk membuat edukasi gizi ini yang kami buat lebih menarik lagi, jadi kami memanfaatkan ibu-ibu PKK yang ada di sana gitu. Jadi kita buatkan semacam video

0: video tentang cara memasak gitu ya. Cara memasak makanan pangan lokal yang bergizi. Jadi seperti yang Farah bilang tadi kan, di Desa Bali tersebut itu ada kebun bebas stunting. Jadi di setiap dusun di sana itu, di Desa Bali ada 5 dusun. Nah, setiap dusun itu ada mempunyai kebun sendiri, kebun bebas stunting. Jadi di sana itu ditanam semacam kangkung, bayam, tomat dan sebagainya macamnya itu kan. Nah, jadi di sana kami dari hasil kebun itu kita akan olah jadi untuk makanan bergizi. Jadi kita buatkan video gitu untuk ibu-ibu yang di sana menggunakan bahasa lokal. Jadi bahasa lokal yang ada di sana kan bahasa Kaili ya. Nah, jadi kita manfaatkan ibu-ibu yang ada di sana sehingga nanti pemanfaatan teknologinya itu lebih menarik. Jadi semisalnya ibu-ibu dan juga masyarakat yang ada di sana memiliki minat yang kurang untuk membaca gitu ya. Jadi bisa membuka, mengulas kembali itu video yang kita buat itu begitu.
1: Berarti yang pendekatannya lebih ke arah kebiasaan ibu-ibu ya, yang sering nonton-nonton video aja gitu ya, scroll-scroll medsos.
2: Dan juga kan kegiatannya kita ini tuntutannya harus berdampak berjangka panjang seperti itu. Nah, harapan kami dibuatkan dalam bentuk teknologi supaya karena kalau buku itu kan ada kalanya bakal rusak seperti itu. Tapi kalau teknologi sampai kapanpun akan terus ada dan akan tetap ada. Olehnya kami mencoba memadukan teknologi dan juga kimia terapan sehingga program kami ini bisa berkelanjutan, bukan cuma hanya 4 bulan selama kami mengabdi ke Desa Bale.
1: Tapi masih akan terus akan berlanjut
2: akan
1: begitu
2: terus
1: ya.
2: Berlanjut.
1: Ketika kalian udah selesai di sana begitu. Tapi untuk antusias masyarakat di sana ketika kalian datang gitu ya, gimana?
2: Alhamdulillah antusias masyarakat Desa sangat Bale sangat-sangat bagus. Kami dari kadesnya kami sudah bilang bahwasanya bapak kami akan kegiatan bermalam langsung diberikan posko yang alhamdulillah poskonya sangat-sangat layak huni. Kemudian ibu-ibu kadesnya setiap kami membuat kegiatan, ibu-ibu kader semuanya selalu terlibat, apalagi kalau senam pagi. Yang satu pelajarannya bahwasannya ibu-ibu kader namanya masyarakat-masyarakat setempat itu butuh pendekatan yang lebih dekat sehingga kami bukan datang sebagai mahasiswa tapi kami sama-sama belajar dengan ibu-ibu bahwasannya bagaimana untuk mengurangi angka stunting itu.
1: Betul. Tapi ini sebenarnya teman-teman ini udah jalan berapa bulan di sana di Bali?
2: Satu bulan ya? Iya.
1: Oke, selama satu bulan gimana perubahan yang kalian dapatkan di sana gitu setelah kalian masuk untuk membawa program ini?
2: Nah, kalau untuk satu bulan, kalau dari saya sendiri, awal kami datang itu remaja-remaja putrinya sama ibu-ibu kadernya datang melihat kami kayak ini siapa gitu, karena kan asing. Terus kami sudah datang terjun langsung ke bermalam seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang apapun kegiatan yang kami lakukan, misalnya setiap hari kami sudah membuat kebun, dan alhamdulillah sekarang kebun dari dusun 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ditanami sayur-sayuran, juga tanaman toga yang mana itu masyarakatnya sudah mampu menerima dan mau bekerja sama dengan kami untuk percepatan penurunan stunting.
1: Oke, saya mau bertanya lagi sama Bapak Kasmudin gitu. Pak, banyak kan orang yang nganggap kalau stunting ini hanya soal anak yang bertumbuh pendek begitu. Ini pemikiran-pemikiran orang awam di luar gitu. Sebenarnya seberapa besar dampak stunting terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan nanti, Pak?
3: Iya, kalau kita melihat bahwa kepentingan kita di dalam melibatkan diri khususnya dalam isu tentang stunting ini sangat penting sekali, apalagi juga ini menjadi agenda nasional. Karena dengan kondisi stunting itu bukan hanya dilihat dari bagaimana tumbuh pendeknya anak itu sendiri, tapi bagaimana pemberian gizi seimbang terhadap anak itu. Bisa jadi karena dipengaruhi oleh gen turunannya, ataupun karena pergaulan di lingkungannya sendiri, atau bagaimana dengan proses pendampingan kehidupan keluarga itu sendiri. Nah, melihat kecenderungan itu, kami hadir dengan sistem teknologi. Karena melihat kecenderungan masyarakat hari ini, siapa sih yang tidak pegang HP setiap hari?
1: Nah, betul,
3: mungkin
1: betul.
3: Dengan pendekatan ini mencoba kami lakukan edukasi stunting. Bagaimana kami memperkenalkan tentang MPASI berbasis pangan lokal, bagaimana namanya gizi seimbang, bagaimana kami menampilkan video-video demonstrasi yang sifatnya menarik untuk dilihat
1: untuk oleh ibu BK
3: ataupun anak itu sendiri.
1: Artinya
3: nilai edukasi dengan pendekatan teknologi untuk zaman sekarang ini yang kami anggap sangat mumpuni untuk bisa mendekatkan nilai keilmuan ke dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam apa mobile learning itu juga kami mencoba memasukkan tadi sistem barcode itu di dalamnya ada modul interaktif di dalamnya. Jadi dalangan modul itu ada pandangan, ada pendapat, ada nilai-nilai yang kami cantumkan di dalam sehingga siapapun yang mengakses, apakah itu anak, apakah itu ibu PKK atau bapak yang lain juga memahami hal itu. Artinya pendekatan ini memudahkan kami khususnya pada ibu-ibu lainnya juga untuk bisa belajar kapan saja tanpa harus menunggu kegiatan itu dilaksanakan.
1: Betul.
3: Jadi tanpa kami hadir dengan mereka, mereka sudah bisa memahami seperti apa stunting itu sendiri.
1: Mandiri juga bisa ya.
3: Karena kami sudah menyiapkan semua desain itu di dalam modul interaktif, khususnya dalam penggunaan mobile learningnya.
1: Luar biasa sekali nih teman Pro 2. Tapi kan Pak, menurut Bapak nih, apa sebenarnya kesalahan yang paling apa ya, sering gitu ya dilakukan sama masyarakat dalam memahami gizi dan juga pencegahan stunting ini Pak?
3: Nah, biasanya mereka menganggap bahwa di dalam penanganan apa makanan lokal itu kan tidak semua juga bisa, apalagi sekarang ya, khususnya tanaman-tanaman lokal itu kita sudah banyak menggunakan pupuk, artinya tidak seperti masa-masa lalu kan. Jadi masa lalu itu biar langsung dikonsumsi secara langsung juga tidak ada masalah. Kalau sekarang sudah banyak ya penggunaan-penggunaan zat kimia di dalamnya. Nah, ini mencoba kami melakukan nilai apa pendekatan edukasi kepada masyarakat yang ada di sana gitu.
1: Oke, okay. Bisa ada tambahan?
2: Salah satu lanjutan dari Pak Kasman tadi terkait pupuk. Nah, kami juga dari Himpunan Master Plan Kimia membawa satu pupuk organik cair, yang mana pupuk yang kami buat tidak mengandung zat kimia sama sekali, karena itu mengingat zaman dulu, bahwasannya zaman dulu itu tidak menggunakan pupuk, tapi tanamannya bisa sesubur itu, seperti itu. Jadi kami mencoba menggali informasi terkait bagaimana pupuk organik cair itu, bahwasannya alhamdulillah kemarin sudah kami terapkan, sudah kami coba untuk siram di tanaman yang kebun yang kami tanam terkait pupuk organik cair itu, dan alhamdulillah awalnya tanamannya yang warnanya kuning bisa jadi hijau dan bisa semekar itu dengan bantuan pupuk organik yang telah kami buat. Karena kata Pak Kades bilang bahwasannya pendek belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti pendek.
1: Tapi teman-teman, menurut teman-teman ini apa aja nih makanan yang mungkin sering kita jumpai di Sulawesi Tengah gini ya, maksudnya makanan-makanan yang ada gitu di sini. Apa saja makanan lokal yang sebenarnya bergizi tapi sering dianggap remeh nih? Buat kalian ada nggak? Sesuatu makanan yang
2: kelor sih.
1: Kelor ya?
2: Iya, kelor itu sebenarnya gizinya tinggi sekali, cuman kebanyakan mungkin kesalahan dari masyarakat dipanasnya secara berulang. Sama itu, dia mengandung vitamin C akan tetapi jika dipanas-panas terus, vitaminnya tentu akan berkurang, menguap dengan uap air yang dihasilkan, sehingga semua makanan rata-rata kalau dipanaskan secara berulang itu tidak baik karena mengurangi kadar-kadar gizinya.
1: Baik, ya, kebiasaan orang tua kita ya, kalau masak share kelor dimasaknya pagi, terus kalau nggak habis dipanasin lagi, dimasak lagi buat malam. Oh, ternyata tuh salah satu kebiasaan yang buruk juga ya.
2: Kebiasaan kecil tapi ternyata berdampak loh kalau dilakukan secara terus menerus.
1: Bapak ada
3: jadi artinya kami juga bukan hadir sebagai arogansi nilai kimianya gitu. Tapi paling tidak kami melihat bahwa hampir seluruh proses di dalam makanan itu, memasak, pencernaan, hingga pertumbuhan anak itu merupakan bagian dari penerapan ilmu kimia sebenarnya. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering tadi sudah disampaikan bagaimana cara pengolahan makanan. Nah, kemudian juga ada pemahaman juga yang sering keliru bahwa semua bahan kimia itu berbahaya. Padahal semua makanan itu tersusun dari senyawa-senyawa kimia lainnya gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan buat kami, bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat. Karena pada akhirnya masyarakat itu menjadi takut mengkonsumsi.
1: Iya, betul ya,
3: artinya dengan isu bahwa, oh ini pupuk, ini berbahaya gitu.
1: Ada kimianya.
3: Padahal ada proses yang dilakukan sehingga itu tidak menimbulkan dampak yang negatif lainnya.
1: Oke, ini juga bisa menjadi bagian dari edukasi teman-teman juga ya, buat masyarakat di Desa Balai sana ya. Oke, teman-teman, saya bakal lanjut lagi nanti di segmen terakhir. Buat kamu teman Pro 2 yang juga pengen bertanya nih di sore hari ini di sore ceria, boleh di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau kamu juga boleh DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Jadi saya masih bakal balik lagi di satu segmen terakhir, akan bertanya soal harapan dan juga masa depan generasi sehat nanti sama teman-teman saya sore hari ini.

0: Pa, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pa, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Itu dia Badai telah berlalu, teman Pro 2 by Discordia dan juga Lali Imanino dan BCL. Sama seperti harapan dari teman-teman saya sore hari ini yang tentunya juga berharap badai soal stunting di Desa Bali juga bakal segera terselesaikan gitu ya teman-teman. Nah ini kita masih berbicara soal topik kita sore hari ini, Smart Eli Nutricam, model edukasi gizi berbasis teknologi dan kimia terapan untuk percepatan penurunan stunting Desa Bali Donggala. Nah tentunya teman-teman juga bakal membawa target begitu ya. Apa target besar yang ingin tentunya teman-teman capai gitu dari program ini di Desa Bali sana?
1: Oke, tentu saja kalaupun ada target yang akan kami capai, tentu karena target pertama kami yang paling utama yaitu untuk menurunkan bahkan menghilangkan angka stunting yang ada di Desa Bali itu sendiri. Dan juga kami berharap bahwasanya program yang kami bawa ini bukan hanya program yang merupakan jangka sesaat atau program jangka pendek, akan tetapi kami berharap bahwasanya program kami akan tetap terus dipakai atau digunakan oleh masyarakat setempat terkait bagaimana modul edukasi gizinya yang bisa diakses melalui handphone, melalui QR code yang sudah kami bantu permudah aksesnya, sehingga program kami akan terus berlanjut sampai program kami selesai.
0: Oke. Kalau harapan Bapak sendiri nih untuk Desa Bali begitu, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, gimana tuh harapannya untuk Bali?
2: Jadi menurut saya bahwa melalui implementasi Smart Edu Nutricam ini ya, diharapkan terwujudnya masyarakat yang memiliki literasi gizi sains yang lebih baik, ya, sehingga mampu memahami bagaimana pemenuhan gizinya yang seimbang, bagaimana kebutuhan sehari-harinya. Kemudian ini juga merupakan salah satu investasi jangka panjang, ya, khususnya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena persoalan stunting ini juga bukan hanya persoalan fisikalnya saja, tapi ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan otak, kemampuan belajar, ruang kognitifnya, produktivitasnya. Jadi ini yang menjadi harapan kami ke depannya. Nah tentunya program ini juga diharapkan tadi adalah target utama mempercepat penurunan angka stunting. Ini diharapkan melalui perubahan perilaku yang berkelanjutan. Nah, peningkatan pengetahuan nilai gizi, kimia pangan, pemanfaatan teknologi ini menjadi salah satu proses edukasi dalam pemantauan perkembangan anak. Nah, pada akhirnya model ini ya kami harapkan bisa direplikasi juga di tempat-tempat lain dalam rangka dengan tujuan yang sama, bagaimana menurunkan stunting itu sendiri. Karena stunting ini adalah bukan menjadi urusan atau permasalahan mahasiswa saja, tapi seluruh elemen harus terlibat di dalamnya. Apakah itu pemerintah, perguruan tinggi, lembaga, mitra, dinas, ataupun media-media lainnya itu terlibat di dalam hal persoalan stunting. Karena ini menjadi isu yang sangat nasional.
0: Betul. Kita doakan bersama, semoga ini juga berhasil gitu ya, agar setidaknya ada patokan buat orang-orang lain untuk mengikuti model dari apa yang udah kalian terapkan di Desa Bali sana. Tapi gini, ini mungkin agak lambat gitu ya, saya tanyakan ke teman-teman gitu. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman lain juga bisa setidaknya terliterasi gitu ya. Kita berbicara soal literasi, soal stunting gitu. Sebenarnya apa-apa saja sih yang kita apa ya namanya istilahnya kita bisa cegah untuk mencegah stunting ini, apa yang harus kita bentengi gitu, mungkin dari makanan, karena selama ini orang taunya untuk mencegah stunting itu adalah dengan mungkin kurangnya gizi atau mungkin pernikahan dini, tapi mungkin ada penjelasan lain dari kalian gitu terkait dengan stunting ini.
1: Kalau untuk dari kemarin kami dengan pihak desa sudah melakukan inovasi desa yang mana pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah seperti yang tapi awam mungkin kurang tahu apa hubungannya tablet tambah darah dengan stunting itu sendiri. Tapi sebenarnya teman-teman itu berkesinambungan yang mana dengan kita menjaga kualitas remaja putri yang ada di Desa Bali dan mengurangi yang ada namanya pernikahan dini, itu bisa mencegah adanya stunting. Karena stunting ini kan diakibatkan oleh kurangnya gizi dari orang tuanya dan 1000 hari pertama anak lahir ke dunia. Nah dengan kita menjaga kualitas remaja putrinya dengan memberikan tablet tambah darah yang merupakan inovasi desa, itu merupakan salah satu upaya jangka panjang yang memang tidak dirasakan besok atau lusa, akan tapi dapat dirasakan 5 atau 4 tahun kemudian, yang mana itu bisa menghilangi angka stuntingnya, seperti itu Kak.
0: Oke, ada tambahan?
3: Dan tidak hanya itu juga Kak, jadi ternyata untuk pencegahan stunting tersendiri itu juga pentingnya hidup sehat dan juga lingkungan yang bersih, seperti itu.
0: Oke. Tapi sebenarnya siapa nih yang paling berperan dalam mencegah stunting ini? Kalau di dalam lingkup keluarga ya. Kalau menurut kalian gimana tuh?
2: Orang tua.
1: Orang tuanya dari okay. mamanya, karena kan dia yang mengandung. Karena kan stunting itu bukan dari lahir seperti itu, enggak, tapi dari kandungan dia 0 bulan iya. sama 1000 sampai 1000 hari pertama. Okay. pertama hidup di dunia. Itu upaya yang bisa kita lakukan dalam pencegahan stunting. Karena kalau pencegahan stunting kita lakukan pada saat usia sudah 4 tahun, mm-hmm. itu bisa dibilang sudah terlambat. Tetap bisa kami lakukan, tapi akan tetapi sudah terlambat. Karena mm-hmm. efektifnya dari 0 bulan sampai 1000 tahun pertama lahir dunia.
0: Berarti ini juga bakal masuk ke dalam sosialisasi kalian ya?
1: Iya, untuk iya. tentu saja.
0: Ibu hamil juga
1: iya,
0: ya?
1: Iya, karena sasarannya kita ibu hamil juga, mm-hmm. remaja putri.
0: Oke, okay, Bapak ada tambahan?
2: Masa kehamilan itu yang dijaga sebenarnya. Okay. Ya, bagaimana sanitasinya, bagaimana kondisi pola hidup sehatnya. Mm-hmm. Nah, itu betul dikatakan di 1000 hari pertama kehidupan itu menjadi salah satu yang mempengaruhi tentang bagaimana kehidupan stunting untuk anak itu sendiri.
0: Betul ya. Sekali. Oke.
2: Okay. Jadi ada satu prinsip yang kami lakukan kemarin ya dalam hal pembagian
1: tablet
2: itu. Jadi mahasiswa itu bertindak sebagai tim penjemput
1: remaja putrinya. Jadi grab dadakan kita.
2: Jadi semua terjun ke dusun-dusun bagaimana memberikan
0: ya,
2: pemahaman iya. diangkut mereka diangkut, untuk ya. Hadir ke Polindes ya iya. ke tempat pemberian secara tanda. Gratis tabel tanda. Ini juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan khususnya pada pusat kesehatan masyarakat yang ada di Desa Bale.
0: Iya.
2: Jadi pemerintah desa itu mencoba menggunakan tenaga pendekatan mahasiswanya bagaimana cara menarik minat, memotivasi, merayulah katakan betul, gitu. Ya. Ayo kita sama-sama ke Polindes gitu, karena ada pembagian
3: tablet tambah darah
2: yang ada di sana.
1: Karena kalau dari sekolah kan sebenarnya di sekolah tiap sekolah kan sudah ada itu pembagian tablet tambah darah. Tapi saya sendiri pun mengalaminya itu tablet tambah darah dibagi saja dan diminum.
0: Tidak diminum ya.
1: Iya, jadi kami berputar cara bagaimana supaya pendekatannya lebih efektif dan lebih berguna. Jadi kita pikir bahwasanya kita kumpul dan kita minum di tempat yang sama, minum bersama-sama sehingga mereka lebih dapat kayak oh seru ternyata ya minum tablet tambah darah, padahal sama saja sensasinya kan.
0: Cuman bedanya versi rame-rame
1: iya,
0: aja ya.
1: Supaya mereka lebih mau seperti itu.
0: Tapi memang untuk desa-desa yang kayak gitu ya memang iya, harus sering pendekatan. Disosialisasikan pendekatannya seperti itu biar tentunya mereka lebih paham juga iya. begitu. Oke, teman-teman ini karena ini udah terakhir banget ya. Saya mau minta kalau bisa ajakannya gitu untuk anak-anak muda gitu untuk peduli terhadap gizi dan juga masa depan generasi Indonesia. Mungkin dari Bapak dulu kan. Ya.
2: Kalau kami di dalam konsep kegiatan ini mencoba kembali pada kearifan lokal ya. Jadi ada konsepnya namanya Belo Rapovia,
1: Belo Rakava. Tahu kayak.
2: Artinya apa yang kita buat ya itu kita, juga kita pasti dapat. Untuk kebaikan.
3: Betul.
2: Jadi kami melihat bahwa ini bukan hanya sekedar kegiatan PPK Ormawa, tapi ini betul-betul keterpanggilan jiwa manusianya kami. Betul. Untuk bisa terlibat langsung di masyarakat. Nah, salah satu konsepnya adalah juga kami bagaimana melatih mahasiswa, bagaimana hidup bermasyarakat, bagaimana meningkatkan hard skill-nya, bagaimana meningkatkan soft skill-nya. Artinya dengan pengalaman ini, maka mereka juga pada akhirnya ke masyarakat juga sudah bisa menjadi mentor yang akan diterjunkan di masyarakat pada akhirnya. Karena di dalam PPK Ormawa ini juga mereka mendapatkan bimbingan, perencanaan kegiatan, sampai dengan evaluasi, sampai dengan pasca program. Dan insya Allah kegiatan ini tidak hanya berakhir dalam kegiatan PPK Ormawa, tapi akan kami tetap langsungkan dalam kegiatan-kegiatan himpunan mahasiswa lain, khususnya himpunan mahasiswa kimia sepalaku lembaga kemahasiswaan yang ada di FKIP Universitas Tagelak.
0: Baik, luar biasa sekali. Kita doakan bersama semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Nanti selesainya di bulan berapa?
1: Bulan Oktober. Iya.
0: Oke. Okay. Mana mau ditambahin lagi?
1: Tambahnya untuk teman-teman himpunan-himpunan mahasiswa pendidikan yang lainnya. Ayo teman-teman kita sama-sama mengabdi, abadikan ilmu kita yang kita dapat di bangku perkuliahan untuk kita realisasikan kepada masyarakat. Karena percayalah teman-teman bahwasannya ilmu yang kita dapat di bangku ini belum menjamin mental kita di depan masyarakat. Sehingga perlu namanya pengalian soft skillnya.
0: Betul, itu dia penutup kita di sore hari ini teman Prodo. Masih ada tambahan lagi?
3: Ya mungkin dari saya buat remaja-remaja putri dan juga teman-teman sebaya remaja. Ya mari kita sama-sama hidup sehat mulai dari sekarang ya. Makan makanan yang sehat, cegah perkawinan dini. Ya. Jadi biar generasi kita ke depannya itu bisa menjadi generasi yang lebih sehat lagi. Betul. Jadi Indonesia emas 2045.
0: Amin. Harapan kita bersama ya.
1: Amin. Ini masih berupaya ini kayak.
0: Betul. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sore ceria kali ini, sudah berbagi sosialisasi juga ilmu juga buat pendengar kita di sore hari ini. Akhir kata teman Pro 2, saya Iyak Maulana pamit dan juga operator saya sore hari ini ada Indah Sukma juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Semoga apa yang kita sampaikan juga sore hari ini bisa menjadi motivasi untuk kamu untuk terus berbuat kebaikan juga ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.
2: Bye.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira sama.
7: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
6: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan, Dada?
7: Belum kepikiran sih, Kak.
6: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
7: Amin, amin.
6: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, ini ya, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
7: Gas.
6: Gas.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
4: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
3: Okay.
4: Nah BPJS di sana, pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Mm-hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
3: Sian diberikan waktu
4: 40
3: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza yang saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
5: Iya. Kalau nggak salah satu, makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di rumah sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan ML-ML di cover BPJS.
3: Okay,
5: seperti itu.
3: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal.
5: Iya.
3: Gitu. Tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
5: Iya.
3: Gitu.
5: Kalau nggak salah lagu Hindia kalau nggak salah.
6: Hashtag itulah.
3: Oke. Okay.
6: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
3: Okay. Terus ini jasa juga ya.
6: Ke klien itu cukup lama.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Radio Republik of

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: Satu RRI Palu, baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kamis Genap Angkasawan dan Angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

nama ya Allah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.
1: Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Kembali Dinda menemani pendengar semua di Jelajah Negeriku. Malam hari ini kita jalan-jalannya di kabupaten, salah satu kabupaten ya yang ada di Sulawesi Tengah. Dan kali ini Dinda akan berikan informasinya di Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi kalau kita berbicara mengenai Kabupaten Tojo Una-Una ini ya, selain dikenal dengan keindahan alamnya, kemudian dikenal juga sebagai gerbang menuju Kepulauan Togean. Jadi Tojo Una-Una ini menjadi destinasi impian bagi pecinta wisata bahari dari dalam maupun luar negeri. Dan pendengar, kali ini Dinda akan mengajak pendengar semua berjelajah di salah satu ini ya, surga bahari di jantung teluk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Nobita! Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
4: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
3: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
5: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tali.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
4: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
5: Iya, jangan diulangi ya.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita? Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, kalau dengerin lagunya Tulus, sepertinya jiwa-jiwa muda kita itu jadi apa ya, kembali hidup gitu teman Pro 2. Karena Tulus ini, kalau kita bicara tentang Tulus, Tulus 2 tahun yang lalu dia pernah hadir di Kota Palu teman Pro 2. Spesialnya diundang sama teman-teman dari SMA Madani gitu ya, teman Pro 2, di Art Show yang ke-8 pada waktu itu. Dan malam ini kita kedatangan teman-teman sekaligus juga panitia dari Madani Art Show 9 atau yang ke-9 teman Pro 2 setelah 2 tahun yang lalu. Dan tahun ke-9 ini mereka bakal ngundang siapa kira-kira? Nah, kita bakal ngobrol sama mereka di program Jaga Malam, obrolan komunitas malam hari ini. Hai Giselle, hai Jennifer.
1: Halo Kak.
0: Hai. Apa kabar?
1: Baik.
0: Okay. Kenalan dulu ya kita ya. Jadi Giselle Olivia itu sebagai sekretaris. Okay, sekretaris panitia di Madani Art School 9 ini.
1: Iya, Kak.
0: Kamu kelas berapa?
1: Baru naik kelas 12
0: bulan ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Okay. Terus spesialnya juga ada ketua panitia yang hadir langsung malam ini, ada Jennifer Limbunan. Hai.
2: Hai Kak.
0: Kelas berapa?
2: Kelas 12 sama.
0: Kelas 12 juga.
2: Iya.
0: Wow. Kalau udah kelas 12 kayaknya sibuk sekali gitu mempersiapkan diri untuk ujian ya.
2: Betul.
0: Tapi dikasih tugas yang berat ini sepertinya.
2: Lumayan sih.
0: Ini 2 tahun yang lalu panitianya juga perempuan. Ini pemilihan panitianya kayak gimana sih sebenarnya? Kasih tahu dong. Kalau di Madani Art itu?
2: Kalau di Madani Art Show kayaknya itu ada pembina yang biasa milih gitu. Dia ngeliat anak-anak yang berpotensi. Yang kalau di Madani kan berpoin, yang poinnya masih aman, kayak gitu-gitu.
0: Oh, ada poin ya?
2: Ada.
0: Poin itu dia dapat dari mana?
2: Poin emang itu, sistem sekolah.
1: Iya, sistem sekolah.
2: Poinnya kayak misalnya kita buat satu kesalahan, poinnya dikurangi.
0: Oh, kayak gitu. Okay. Berarti poinnya yang masih aman itu yang dilihat juga punya apa namanya kesempatan gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oh, berarti pemilihan ketua panitianya ditunjuk langsung sama guru pembimbing.
2: Betul.
0: Oh, kirain iya, ada apa namanya
2: pungutan suara.
0: Suara gitu. Tidak ya?
2: Enggak.
0: Okay. Kenapa?
1: Enggak.
0: Okay. Kalau gitu teman berdua, nah malam ini kita bakal ngobrolin hal yang lagi viral sekali di sosial media, Madani Art Soul 9 ini. Mungkin boleh ketua panitia di-spill kegiatannya, kapan, dan pengisi acaranya dari artis lokal sampai dengan ibu kota.
2: Untuk acaranya itu di tanggal 17 Juli 2026. Untuk artisnya saya rasa sudah banyak yang tahu ya, okay, karena kita sudah spill juga. Raisa.
0: Wow, keren. Jadi artisnya Raisa?
2: Artisnya Raisa.
0: Okay.
2: Untuk kegiatannya mungkin sama ya, karena Madani Art Show itu puncak acara dari ulang tahunnya Madani.
0: Gitu
2: Kak.
0: Yang dilakukan setiap
2: 2 tahun sekali kalau Madani Art Show.
0: Okay, tapi peringatan ulang tahunnya setiap tahun.
2: Iya, tiap tahun.
0: Tapi yang art show-nya itu
2: setiap 2 tahun sekali.
0: Okay. Nah, mungkin boleh di-spill lagi kapan, di mana, lalu harga tiket masuknya, dan teman-teman perdua yang lagi dengerin kita nih mungkin bisa beli di mana nanti tiketnya?
2: Kalau untuk tempatnya itu di GBK. Untuk tiketnya itu kita sediakan ada 3 tipe. Festival A itu harganya Rp295.000. Terus festival B Rp255.000. Sama tribun Rp195.000.
0: Okay, Rp195.000 untuk tribun. Kalau yang VIP itu udah di festival apa?
2: Festival A.
0: Festival
2: soalnya
0: A
2: kita
0: ya?
2: Hilangin VIP.
0: Oh.
2: Iya.
0: Jadi tidak ada kursi lagi di situ.
2: Tidak ada, Kak. Langsung festival.
0: Festival. Oke. Karena waktu itu ada kursi kan.
2: Iya.
0: Kenapa dirubah konsepnya?
2: Karena mungkin lebih gampang juga Kak, kayak tidak perlu duduk-duduk. Dan saya rasa kalau konser itu enaknya berdiri.
0: Iya, benar.
2: Lebih dapat euforianya.
0: Kalau kemarin saya bagian pipi kanannya Tulus. Berarti di tribun ya. Okay, tapi memang kalau kemarin dilihat dari posisi di kursi yang diatur, akhirnya banyak penonton yang tidak duduk juga sih sebenarnya.
2: Iya, nah, betul.
0: Karena mereka juga berdiri gitu. Okay, terus di GBK tanggal, mungkin sekretaris
1: tanggal
0: bisa bantu.
1: 17 Juli.
0: Okay. 17 Juli 2026 mungkin boleh di-spill nih kegiatannya dari jam berapa sampai jam berapa dan siapa aja nih pengisi acaranya.
1: Nah, oke. Okay. Jadi untuk rangkaian acaranya kita itu, kita ada dua sesi. Mm-hmm. Jadi sesi pagi itu mirip-mirip sih, Kak, kayak Mars 8 kemarin. Mm-hmm. Kita sesi pagi itu di sekolah. Mm. Tapi bedanya tahun ini kita tidak ada food festival. Mm-hmm. Tapi kita di sekolah itu menyediakan
2: tenan UMKM.
0: Tenan, oke. Okay. Yeah.
1: Jadi kita open sih, Kak, buat publik. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan ada yang mau datang di tanggal 17 itu di sekolah kami, silakan.
0: Oh, jadi masyarakat umum boleh datang.
2: Boleh
0: ya?
2: Banget.
0: Kalau di sekolah kegiatannya apa aja selain UMKM?
2: Di sekolah itu ada perayaan HUT Madani, sekaligus ada pemotongan tumpeng dan pelepasan balon kayak gitu, Kak.
0: Okay. Penampilan-penampilan
2: sama penampilan
1: beberapa penampilan band sekolah.
0: Band sekolah. Okay.
1: Sama dari TRIS sekolah kita juga ada.
0: Oke. Okay. Soalnya kalau tidak ada penampilan, kami masyarakat umum mau datang ngapain gitu? Potong tumpeng ya. Oke. Okay. Itu untuk paginya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus malamnya itu di GBK ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, di GBK ini ada band pembuka untuk sebelum Raisa gitu?
2: Ada. Band lokal.
0: Band lokal. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Kalian ngundang siapa?
2: Sounds Good sama The Secret.
0: Wow. Oke. Okay. Yes. Pasti yang spesialnya dia tampilnya di jam-jam berapa tuh? Kalau sesuai rundown nanti.
2: Sekitar jam 9
0: ya. Iya, tapi udah mulai 9. Open gate-nya dari jam?
2: Itu udah mulai dari sore sih, Kak.
0: Udah
2: sekitar
0: sore ya?
2: Jam 5-an
0: jam
2: udah
0: 5-an.
2: Open gate.
0: Oke, okay, jam 5 udah disuguhkan dengan penampilan-penampilan band lokal.
2: Iya.
0: Terus setelah itu rasanya di sekitar jam 9 ya.
2: Iya.
0: Sampai di jam 10. Wow, satu jaman ya.
2: Satu jaman.
0: Iya, karena acara anak sekolah.
2: Betul.
0: Yes, benar. By the way, tanggal 17 ya.
2: Iya.
0: 17 itu hari
2: Jumat.
0: Oh, besok hari Sabtu.
2: Iya.
0: Jadi kalau begadang it's okay ya.
2: It's okay.
0: Okay. Nah, sekarang ini mungkin ada beberapa teman-teman, termasuk teman-teman saya nih, lagi nyari-nyari tiket ya. Ini bisa belinya di mana sih, kakak-kakak panitia?
2: Untuk tiket mungkin bisa dikepoin di IG-nya Madani Art Show 9, sekaligus bisa di searching di Google, itu karcis.id.
0: karcis.id. Oke. Okay. Tapi kalau bisa dikasih tahu sekarang di mana bisa belinya? Maksudnya ada di apa gitu?
2: QR code-nya itu kebetulan ada di Instagram kami,
0: oh,
2: Kak.
0: Tidak di ini ya, tidak kerja sama di beberapa toko atau
2: ada? Ada tiket box-nya di Berkah
1: Di
2: Kausin.
1: Sama di Kausin.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nongkrong di Kausin terus pengen beli tiket Raisa,
2: ada
1: di sana.
0: Oke.
1: Okay.
2: Betul.
0: Tapi yang bedanya juga tahun ini pakai scan barcode ya?
2: Iya.
0: Beda
2: iya.
0: dari 2 tahun yang lalu ya?
2: Sama sistemnya.
0: Oke. Okay. Kenapa apa yang memudahkan dengan scan barcode dengan membeli di tiket box?
2: Karena sebenarnya sama saja sih, Kak, kalau tiket box itu pakai QR code juga.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, jadi sisa di-scan, diisi datanya, nanti tiketnya langsung dikirim ke email.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini setelah kita misalnya beli tiket, itu kan ada penukaran ya kalau tidak salah ya. Itu penukarannya di H-min berapa atau nanti on the spot?
1: Kalau untuk jadwal penukaran tiket itu untuk sekarang kita belum bisa publish tanggal pastinya. Tapi dalam waktu dekat ini kita bakal umumkan di grup
2: di Instagram
1: kami.
0: Oke. Okay. Oh, berarti nanti beli tiketnya aja dulu, nanti akan diinformasikan untuk penukaran tiket
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi festival A, B dan Tribunnya ada kategori
2: tidak
0: apa?
2: Ada,
0: tidak ada ya?
2: Cuman tribun aja.
0: Tribun aja, oke. Okay. Itu dapat apa aja tuh dengan harga segitu? Gelang kah? Merchandise
2: iya,
0: dan lain sebagainya?
2: Dapat gelang. Dapat gelangnya sama apa ya?
0: dapat pengalaman.
2: Dapat pengalaman nonton Raisanya.
0: Experience, ya, oke. Okay. Sama dapat banyak UMKM juga ya di sana.
2: Iya, banyak tenan UMKM.
0: Oke. Okay. Wow, luar biasa. Nanti kita break dulu. Nanti setelah ini kita ngobrolin lagi tentang bagaimana pengalaman teman-teman bisa ngundang Raisa. Wes, pasti ada negosiasi di sana gitu ya. Dan apa alasan mereka memilih Raisa, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana. By the way, siaran kita selain dapat kamu dengerin di 105 FM, kamu juga bisa streaming di rri.co.id dan juga bisa dengerin kita di aplikasi RRI Digital. Dan kita juga live di channel YouTube RRI Palu sekarang, teman berdua. Jadi yang mau nonton silakan, dan yang mau live komen juga silakan. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Masih dari 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ada kan Jennifer sama Kak Gisel, teman Pro 2, ketua panitia dan juga sekretaris dari Madani Art Show 9 Tomar 9 ya. Oke, dan ini kurang lebih 1 bulan lebih lagi ya.
1: Sisa 2 minggu lagi.
0: Oh, 2 minggu. Kak. Oh my god. Bulan depan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, benar. Kan tanggal 17. Oh, sorry. Oke, 2 minggu lagi. Ini persiapannya udah berapa persen?
1: Sudah 80%.
0: Wow, 80%. Berapa banyak panitia yang kalian punya?
2: 145.
0: Wow, 145.
1: Iya,
0: semua
1: kak.
0: Itu diterjunkan di GBK nanti atau
1: betul,
0: dibagi?
1: Dibagi. Kak. Tapi terjun semua ke GBK
2: nanti
1: juga.
2: Nanti malam.
0: Oke, okay, jadi pagi di sekolah dan di GBK
1: 145
0: itu akan terjun di GBK.
1: Terjun semua.
0: Karena saya tidak bisa membayangkan kehektikan yang terjadi
1: betul.
0: Nanti gitu ya. Oke, okay, jadi dari 140 sekian panitia, ini yang paling crowded menurut kalian itu saat kegiatan berlangsung itu di bagian mana nih?
2: Acara sih, Kak. Di divisi acara, terus
1: korlap juga.
2: Korlap
1: karena harus memantau situasi di lapangan saat itu.
0: Oke. Okay.
2: Bagian keamanan.
1: Keamanan penting sekali,
2: juga.
1: Betul.
0: Keamanan.
2: Kesana kemari.
0: Tiketing juga ya.
1: Tiketing
2: ya,
1: juga.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk open gate-nya kan dari sore udah bisa.
1: Iya.
0: Batasnya sampai jam berapa tuh?
1: Itu close gate abis Isya ya?
2: Iya, abis Isya udah close gate.
0: Wow, abis Isya udah close gate?
1: Iya.
0: Sekitar jam 8 gitu?
2: Iya, Pak,
1: iya.
2: Jam 8.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalau misalnya kita punya tiket nih, terus kita telat datang, udah jam 8:30, boleh tidak sih?
1: Enggak boleh.
0: Waduh.
1: Rules-nya udah gitu.
0: Iya sih, tapi kasihan juga sih kalau kita datang udah pas Raisanya ya.
2: Iya,
0: kita kan juga perlu nonton musisi-musisi lokal.
2: Betul,
0: ya kan. Kita harus mendukung musisi lokal kayak gitu. Oke, okay, guys. By the way, mendatangkan Raisa ini saya rasa tidak gampang gitu ya. Oke, okay, dari kerutan-kerutan kalian. Yang gimana sih ceritanya dari mungkin pasti ada beberapa pilihan gitu
2: iya,
0: ya dari kan. Semua panitia, rapat dan lain sebagainya. Terus kenapa akhirnya memilih kayak ya Raisa?
1: Mungkin Gisel.
2: Oke, okay, jadi saya yang mulai. Jadi awal mula perjalanan kita ini tuh Kak panjang ceritanya.
0: Panjang
2: jadi
0: banget.
2: Kita singkatkan aja.
0: Oke. Okay.
2: Di Mars 9 tahun ini itu saya dan Jennifer sama pembina itu sempat bergumul Kak. Untuk tahun ini kita mau band lagi.
0: Iya. Oh, pengennya band lagi
1: mau gitu. Kembaliin euforianya Madani Art Show.
0: Oke.
2: Cuma mungkin tahun ini kita belum berjodoh
1: dengan band.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Terus kemarin kita juga lihat karena tahun 2026 ini Raisa lagi hektik
1: padat banget,
0: iya,
1: banyak
0: booming.
1: Banget kan
0: benar. Dia kan udah sampai Korea juga kan.
2: Iya benar kak. Jadi kita pikir gimana kalau kita undang Raisa aja karena sekarang dia lagi booming terus lagi
1: relate banget juga di usianya kami ini yang sangat amat galau.
0: Oh, oke. Okay. Terus akhirnya milih
1: Teh Yaya.
0: Oke. Tapi akhirnya semua panitia langsung setuju gitu ketika nama Raisa disebut.
2: Iya, Kak. Setuju.
0: Iya dong, semua setuju dong.
1: Langsung Teh Yaya.
0: Oke. Okay. Lalu siapa tuh yang bertugas menjadi apa namanya yang menghubungi gitu official dari Raisa? Ketua panitia?
1: Gisel.
2: Gisel.
0: Oke. Okay. Jadi waktu ngehubungin apakah ada kesulitan gitu?
2: Di awal-awal memang ada kesulitan karena saya hubungi itu pas jadwalnya
1: lagi
2: padat banget. Jadi dapat balasannya itu susah.
0: Slow respon ya.
2: Iya,
0: oke. Okay.
2: Terus harus di follow up berkali-kali. Itu sih kak yang susah. Kadang kita juga udah putus asa karena ada dibalas-balas.
1: Makanya kita ini fix artisnya hamin 1 bulan kak.
2: Iya kak.
0: Hamin 1 bulan.
2: Baru ada artis.
1: Baru ada artis.
0: Oke. Okay. Tapi
2: kita yang paling
1: lambat. Iya.
2: Lambat.
0: Oke. Okay. Berarti waktu itu Gisel hubungi kapan terus dibalasnya itu kapan? Sebulan, dua bulan.
1: Iya, sebulan.
0: Oh, wow. Tapi dapatnya hamin sebulan ya.
2: Iya,
0: udah fix gitu.
2: Udah fix.
0: Oke. Okay. Berarti

0: Kan punya planning B dong waktu itu.
1: Punya.
0: Punya ya. Berarti udah siapin planning B
1: udah.
0: Juga. Aduh.
1: Udah siapin.
0: Okay. Tapi kalau misalnya kalian juga punya opsi band, pengennya itu siapa sih sebenarnya?
1: Iya. Seperti biasa Kak, Siloon7 yang belum sempat didatangkan.
0: Tapi mereka kan juga lagi ada album baru juga kan, lagi promo-promo juga sih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan di 10 ya.
1: Iya,
0: Mars 10.
2: Semoga amin.
0: Oke, keren sih Madani ini menurutku tiap tahun dia selalu memberikan kejutan-kejutan dan tahun ini kayaknya kerinduan sama Raisa itu sama warga Kota Palu itu udah lama ya.
1: Iya, udah lama banget.
0: Udah lama sekali.
1: 2014
2: 2023 kemarin juga sempat datang.
0: Oh, sempat datang juga.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin tidak tidak banyak juga yang bisa menikmati ya.
1: Betul.
0: Oke, by the way, nah setelah menghubungi fix dan lain sebagainya, nah apa nih permintaan dari officialnya si Raisa yang harus kalian siapkan saat di kemudian nanti?
1: Kalau untuk itu sih itu intern aja yang tahu sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi
0: yang unik-unik?
1: Yang unik-unik.
0: Mungkin dia minta apa gitu?
1: Tadi katanya cuman banyak cemilan karena perempuan mungkin.
2: Iya.
1: Banyak banget permintaan snack-snacknya.
0: Oh, snack.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada snack-snack khusus tidak?
1: Ada sih yang susah dicari Palu kayak makanan kayak Hokben, Holland Bakery.
2: Iya, itu Kak permintaannya. Mm-hmm.
0: Terus kalian bilang kan di sini tidak ada.
2: Iya, Kak.
1: Iya.
0: Terus akhirnya
1: kita ganti yang ada di Palu aja.
2: Alternatif lain.
0: Oke. Berapa tim dia akan datang? Totalnya
1: 20-an, sekitar 20-an.
0: Wow.
1: Lumayan banyak ya.
0: 20-an ya.
1: Iya.
0: Oke, terus nginap di mana nanti?
1: Itu privasinya.
0: Privasi ya, oke. Berarti ini wow luar biasa harus menyiapkan berapa kamar untuk 20-an itu.
2: Iya, Kak.
0: Menurutku anak-anak SMA sekarang luar biasa ya. Udah harus memikirkan udah jadi IO juga.
1: Iya, udah belajar.
0: Oke, benar udah belajar jadi IO. Terus ada yang permintaan unik untuk kuliner di Kota Palu?
1: Dia minta ayam Biromaru.
0: Wow. Kemarin. Ayam bakar Biromaru.
1: Iya.
0: Oke, wow. Berarti nanti tanggal 17. Berapa dia udah di
1: 17.
0: 17 pagi ya?
1: Iya, 17.
0: Oke, 17 pagi setelah itu gladi dulu?
1: Iya.
0: Oke, setelah itu berarti ayam makan dulu ya?
1: Dia gladi dulu baru makan siang.
0: Ayam bakar Biromaru.
2: Iya.
1: Iya.
0: Oke, setelah tampil besok paginya pulang.
2: Iya, Kak, langsung.
0: Oke. Luar biasa. Nah, yang perlu dipersiapkan sama penonton nanti misalnya apa nih? Kalau misalnya biasanya itu yang kemarin saya lihat itu biasanya kita kan udah masuk nih.
1: Iya.
0: Jadi ada yang lupa bawa air, airnya keluar lagi, airnya di pintu itu jadi crowded gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, mungkin teman-teman panitia bisa menginformasikan apa yang harus disediakan sebelum masuk ke dalam gedung gitu ya. Kayak kemarin kan akhirnya ada yang masuk, kita juga pengen keluar. Terus yang duduk di tribun akhirnya juga merasa terganggu karena kita lagi nonton orang hilir mudik juga gitu. Mungkin ada himbauan dari panitia?
2: Kalau dari kita, untuk teman-teman yang mau datang menonton itu mungkin bisa. Kalau untuk minuman ya, kan kita nggak boleh bawa plastik.
1: Bawa tumbler plastik sendiri mungkin.
0: Oh, bawa tumbler. Ini wajib ya?
2: Iya, Kak.
0: Oh ya, kayaknya kemarin juga tidak boleh bawa botol air minum deh kayaknya kemarin.
1: Gak boleh.
2: Okay. Yang kemasan plastik gak boleh.
0: Oke.
2: Okay. Terus kita juga menyarankan untuk membawa kipas soalnya di dalam
0: panas.
1: Nanti juga ada merchandise-nya Mars, ada kipasnya Mars kalau kalian mau
0: dibeli.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ya dong.
1: Iya dong.
0: Oke, okay, jadi tidak boleh bawa air minum atau segala sesuatu yang dari plastik ya?
2: Iya, tidak boleh.
0: Oke. Berarti harus makan dulu nih di UMK ya?
1: Iya.
0: Berarti bawa tumbler dan jangan lupa bawa kipas.
2: Iya.
0: Oke. Dan yang mesti diketahui sama teman perdua ataupun yang lagi dengerin kita dan yang nonton kita hari ini, jadi belinya ada di tiket box juga, ada tiket boxnya dan juga bisa scan
2: barcode-nya.
0: Penjualan tiket ini sampai kapan?
1: Penjualan tiket ini Kayaknya cuma sampai minggu ini karena yeah, kebetulan minggu depan harusnya sudah penukaran tiket.
0: Wow, sampai minggu ini?
1: Iya.
0: Yeah. Oh my god, berarti harus buruan.
1: Jadi harus buruan, teman-teman.
0: Berapa yeah, banyak tiket yang kalian sediakan?
1: Itu kita nggak bisa kasih tahu jumlahnya.
0: Tapi ribuan tiket.
1: Iya, ya, ribuan okay, tiket.
0: Sejauh ini udah berapa banyak yang terjual?
1: Udah lumayan sih, udah ribuan.
0: Oke. Berarti sampai minggu ini itu akan di close ya?
1: Iya.
2: Iya, Kak.
0: Oke. Berarti teman perdua ini buruan untuk beli tiketnya. Mungkin bisa diulang lagi harganya dengan posisi duduknya?
1: Untuk Festival A itu Rp295.000.
0: Oke, terus ini pas depan panggung ya?
1: Iya, dia depan panggung langsung.
2: Iya, langsung.
1: Terus untuk Festival B-nya itu
0: di belakang berarti?
1: Rp255.000, betul, di belakangnya Festival A.
0: Oke. Berarti ini perbedaannya hanya ini ya, paling depan dengan yang di belakang.
2: Jaraknya
1: aja.
0: Okay. Dua, yang A 295. Sedangkan yang B
1: 255.
0: Oke. Terus di tribun
1: itu Rp195.000.
0: Nah, kalau di Festival A, B dan tribun ini kan tidak ada kursi nih, iya, tidak ada nomor-nomor kursi. Berarti siapa yang cepat dia bisa ambil posisi paling
1: betul,
0: bagus.
1: Betul, jadi waduh, harus standby.
2: Kayaknya jadi harus siapa cepat dia dapat iya, sih, Kak.
0: Oke, okay, siapa cepat dia dapat iya, posisi paling
1: depan
0: ya. Enak tuh di tribun tuh paling yang di depannya itu loh.
1: Iya, ya di kan? Paling depannya iya, langsung panggungnya.
0: Berarti open gate-nya dari sore tadi
1: iya,
0: ya?
1: Iya, sore.
0: Oke, okay, kalau siang ke situ belum boleh ya?
1: Oh, belum boleh. Belum bisa itu.
0: Belum bisa. Oke, deh teman berdua. By the way, kalau ngomongin tentang kegiatan kalian ini kan diselenggarakan setiap dua tahun sekali iya, kayak gitu. Apa yang paling spesial di tahun ini sebagai seorang panitia yang kalian suguhkan kepada ini saya rasa ini bukan cuman lagi warga Madani ya, SMA Madani, tapi sudah warga Kota Palu gitu. Apa yang paling spesial dari March sebelumnya selain bintang tamunya tadi Raisa?
1: Untuk tahun ini sih Kak, kita mau warga Kota Palu itu terhibur dengan apa yang kami sajikan. Terus dengan slogannya kami juga, Shine and Stand for a New Beginning. Jelasin Giselle.
2: Okay, jadi Shine and Stand for a New Beginning itu kita ambil tema itu karena apa ya? Karena kita pengen mulai sesuatu yang baru, Kak.
1: Iya.
2: Terus kita mau bilang ke orang-orang semua kalau misalkan Mars itu masih
1: tetap
2: ada
1: dan tetap bersinar seperti sebelum-sebelumnya.
0: Iya. Emang sempat vakum ya?
1: Sempat kan setahun
2: karena gempa dan COVID waktu itu.
1: Itu 2018.
0: Oh, 2018. Oke.
1: Okay. Setelah Malik.
0: Setelah itu kan berlangsung terus ya.
2: Iya, Kak.
0: Oke. Okay. So, kita break dulu, nanti setelah itu kita ke sesi terakhir ya. Okay. Saya berharap salah satu lagu yang bakal dinyanyiin Raisa nanti adalah Bila.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Kita masih di Jaga Malam obrolan komunitas teman Produe, masih bareng kakak-kakak dari SMA Madani teman Produe di ngobrolin tentang March 9 ya. Oke, okay. By the way guys, persiapan di lokasi nanti nih di GBK. Biasanya kan kalau lagi hektik kayak gitu, apakah ada persiapan misalnya tenaga kesehatan, standnya kayak gitu?
1: Pastinya ada. Kita sediain juga dari divisi kesehatan.
2: Tim medis, ada tim medis ya.
3: Iya.
2: Okay.
3: TBM, terus ada keamanan juga dari pihak kepolisian.
0: Oke. Okay.
3: Jadi terjamin.
0: Oke. Okay. Kan biasanya karena udah dorong-dorong dan lain sebagainya
3: iya,
0: ya.
3: Betul. Iya.
0: Oke. Okay. Dan nah ada pertanyaan nih. Sejauh ini gimana antusiasme penggemar atau warga-warga Kota Palu saat tahu bahwa gestar kalian itu adalah Raisa?
1: Kemarin itu pecah banget sih kak, langsung banyak yang DM-DM di akun resmi, terus kayak kakak mau nanyain tiket kak, tiket
0: iya.
1: Gimana?
0: Okay.
1: Terus sampai panitia juga ada yang di chat sampai di WA, terus tanya kak gimana tiket, masih ada nggak, masih ada. Langsung diserbu sih kak kemarin pas tahu Raisa.
2: Antusiasnya besar.
0: Okay. Luar biasa ya, berarti banyak ini adalah sebuah konser yang ditunggu-tunggu.
1: Iya.
0: Okay. Terus mungkin harapannya teman-teman boleh disampaikan kayak gitu, apalagi mengingat memang kita sekarang ini lagi sering gempa gitu ya. Mungkin penyampaian dari teman-teman panitia biar bisa membuat para penonton, calon penonton nanti kayak gitu merasa tenang. Oh ya, ini konser sayang untuk dilewatkan.
3: Kalau dari kami sih kak, kebetulan kami juga sudah tidak bisa cancel. Tapi mengingat keadaan ini di Palu masih gempa-gempa terus, tour manajernya pun tanya keadaan kami. Tapi kami pastikan ini jauh dari pusatnya.
0: Okay.
1: Jadi aman aja.
0: Aman. Okay. Insya Allah berjalan dengan lancar ya. Amin. Okay, dan terakhir mungkin Jennifer sama Giselle boleh menginformasikan kembali teman Produe yang lagi denger dan nonton konsernya di mana, kapan, dan beli tiketnya di mana, harganya berapa, dan sampai kapan penjualan tiketnya. Kali aja ada yang baru join ya.
3: Untuk tanggal eventnya itu di tanggal 17 Juli 2026, tempatnya di GBK. Terus untuk penjualan tiketnya itu hanya sampai minggu ini guys. Soalnya minggu depan kita sudah penukaran tiket.
1: Jadi bagi yang mau beli tiket kalian langsung bisa kunjungi di Instagram resmi kami. Itu Mars 9 Madani.
0: Oke, Mars 9 Madani.
1: Iya,
0: terus bisa scan barcode-nya di sana.
3: Iya, betul.
1: Bisa untuk tiketnya bisa diakses lewat ada QR barcode yang ada di postingan kami atau lewat bio Instagram kami juga bisa.
0: Okay. Iya. Penjualan tiket sampai di tanggal,
3: untuk tanggalnya kami belum tentukan.
0: Okay, yang pasti minggu ini ya.
1: Iya. Pasti minggu ini selesai.
0: Okay, harganya mulai dari 100
3: sampai 295.000.
0: Okay. Beli sekarang teman
3: Produe. Beli sekarang.
0: Okay deh, so terima kasih buat
3: makasih,
0: Jennifer dan Nak Giselle udah
3: makasih,
0: main di Produe malam ini. Sukses buat kegiatannya.
3: Amin.
0: So thank you mewakili warga Kota Palu, terima kasih udah selalu, Madani selalu konsisten memberikan hiburan yang sehat gitu ya buat sebenarnya ini banyak apa sekolah, adik-adik sekolah yang lain juga yang ikut gitu, bahkan bukan cuma anak sekolah lagi tapi yang dewasa-dewasa juga ikut terhibur gitu. Mudah-mudahan Madani Mars selanjutnya dan Mars yang 9 ini sukses dan selalu menghadirkan bintang-bintang tamu yang luar biasa. So thank you, lancar sampai hari hanya nanti dan semoga berjalan dengan baik ya. Okay. Thank you deh teman Produe, terima kasih, salam ya, dan selamat ulang tahun juga buat SMA Madani nanti di tanggal 17. Okay. Thank you teman Produe.
3: Thank you.
0: Kita pamit, saya Nadila, ada Kak Indah dan juga ada Kak Ronald yang bertugas malam hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya saya ajakin kamu untuk ke Jakarta melalui program Music Live Chat Nasional, teman Pro 2. Dan seperti apa keseruan dan siapa yang menjadi bintang tamu malam ini, langsung aja ini dia Music Live Chat Nasional.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini, spesial sekali. Gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih. Karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
2: Halo.
0: Seru.
2: Halo, teman 2.
0: Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
2: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
2: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
2: Betul.
0: Wih, alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
3: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
2: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
3: musikal
2: itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
4: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
3: Andre Ladiloket.
2: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
4: Asik. Dengan konsep yang beda ya.
2: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep I, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
3: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
3: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
3: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
3: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
4: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
4: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
4: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: Oh, okay, I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya enggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
4: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
4: Satu kakak, kita kan satu kata. Aduh. Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. seru, seru, seru. Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
3: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
3: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
4: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
4: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
3: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
3: Selain kita bisa janjian.
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
4: Sekarang semakin maju, semakin
2: agresif
4: semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
4: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
4: Lagi musim alternatif, ya. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
2: Betul. Dan yang
4: sekarang
2: pasti,
4: kayaknya emang bebas sudah.
2: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
2: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio
4: harus punya demo.
2: Oh
0: iya bener.
3: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
2: Yes.
3: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
2: Betul.
3: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
3: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu. Jadi
4: viral duluan ya.
3: Mudah gitu.
4: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
4: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
4: Sendiri.
0: Betul.
3: Upload sendiri.
4: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
3: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
3: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
3: Apa nih?
0: Metal
3: apa?
0: Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
3: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem.

0: Iya bener, party sekarang bilangnya ya. Alright, tapi sebenarnya kalau kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang ke terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung dulu bisa dikatakan itu, jadi naik kelas dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya macet.
2: Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita. Okay. Lama kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik on ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila, Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
3: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
3: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar-benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Tahu lah lagu apa kan?
2: Atau lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada. Betul. Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih, benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
0: Sini buatan.
1: Oke. Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu atau satu-satunya.
3: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Ya, benar-benar. Oh, menarik gitu. Ya. Benar-benar. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya. Itu
1: dia. Setiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
0: Betul. Ya. Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
0: Nah, iya. Kan? Iya,
2: ya.
0: Bener, iya makanya. Benar, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu.
2: Ini kayaknya jawabannya.
1: Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
3: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Kalau sekarang lebih ke gini,
3: aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil. remaja sampai dewasa muda

0: tuh masih yang ditunggu salah satunya kan. Aduh, gitu kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah gak nunggu apa-apa aja, ya udah ulang tahun kita kenal selalu setiap tahun ya.
1: Bener.
0: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu, sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir, aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu, karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
1: Benar.
2: Nah, di saat waktu muda itu kayak
0: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
2: Lu kan bilang gini, sehat apa sih,
1: panjang umur.
2: Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
0: Iya,
1: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
2: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita, selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti.
0: Ini ada kue. Bisa ditiup.
2: Iya, kita rekam.
3: Udah gitu. Udah makin simple sih, tapi tetap ada perayaan.
1: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan, tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
0: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
1: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa, santai aja, tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya.
0: Betul.
1: Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
0: Ada.
1: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: dan ya. Seneng sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Okay. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes,
1: ya.
3: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Yes. Ya,
4: udah biasa.
2: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar ada, konser 30 tahun. Ada,
3: excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
2: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
2: Benar.
0: Gitu. Oke.
1: Itu yang paling utama, dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya,
2: betul.
3: Kalau di North Star Entertainment,
0: pokoknya
3: 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan.
0: Ya.
3: Ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: mau. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
4: Dan betul, harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tennis Court Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.
0: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada ya.
0: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
3: Thank you banget.
0: Thank you banget ya. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Okay. Berbicara tentangmu, teman berdua, kalau malam ini kita ngobrolin Tulus dulu ya, teman berdua. Kenapa ngobrolin Tulus? Karena Tulus finally dia comeback, merilis karya barunya lewat single Teh Hijau. Teh Hijau, matcha kah atau green tea kah? Pokoknya teh hijau lah. Wah, kayaknya kita pecinta matcha dan pecinta green tea atau pecinta teh hijau, kayaknya lagu ini dibuatin spesial dari buat apa? Dari Tulus ya buat kita ya, teman berdua, cie. Jadi Teh Hijau ini karyanya Tulus. Dia comeback setelah 4 tahun sejak album Manusia pada 2022 ya. Dan lagu ini menjadi penanda babak baru dalam perjalanan musiknya dengan tetap mempertahankan ciri khas lirik yang puitis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari sih, teman berdua. Lewat Teh Hijau, Tulus mengangkat tema tentang kehampaan dan penerimaan diri. Wow. Lirik yang reflektif dipadukan dengan aransemen musik yang hangat dan ceria sehingga menghadirkan pesan bahwa rasa hampa tidak selalu harus dilawan, tetapi bisa diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Yap. Jadi perasaan hampa itu tidak perlu dilawan, tapi harus diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Yap. Seperti karya-karya sebelumnya, Tulus itu kembali menulis sendiri lirik dan melodi lagu ini. Sementara untuk proses produksinya dikerjain sama Riri Muktamar, Yosef Sitompul, dan Teh Hijau ini kini telah resmi dirilis dan sudah dapat didengarkan ya. Dirilisnya itu tanggal 30 Juni kemarin, teman berdua. Saya jadi penasaran sama lagunya, walaupun udah beberapa kali ya diputarin di Pro 2. Sekarang kita dengerin dengan seksama setiap lirik dan baitnya.

0: ini pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105 FM Marari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kata dokter bedah plastik yang ada di Korea Selatan. Jadi sang dokter bedah plastik ini mengatakan nih ada 5 makanan yang bikin wajah cepat tua, teman Pro 2. Jadi alkohol, nah jadi alkohol itu menempati urutan pertama dalam daftarnya Dr. Choi. Jadi Dr. Choi ini adalah dokter bedah plastik asal Korea Selatan, Choi Yun Nam namanya, bukan Choi Yun Jun ya. Kalau Choi Yun Jun itu membernya Tomorrow by Together. Jadi dia mengatakan nomor satu itu ada alkohol, karena minuman beralkohol ini dapat menyebabkan kulit kehilangan cairan sehingga tampak lebih kering dan kusam. Dan alkohol juga disebut dalam melemahkan lapisan pelindung kulit sehingga proses penuaan berlangsung lebih cepat. Konsumsi alkohol juga secara berlebihan dinilai dapat mengganggu fungsi hati yang pada akhirnya membuat warna kulit tampak lebih gelap. Lalu daging olahan, teman Pro 2, karena daging olahan ini mengandung natrium, lemak jenuh, berbagai bahan tambahan dalam jumlah tinggi. Jadi kombinasi ini berpotensi meningkatkan peradangan di dalam tubuh dan mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit. Lalu makanan gorengan juga ya, mulai dari ayam goreng, kentang goreng, hingga sampai dengan donat goreng. Kenapa sih yang enak dilarang? Karena menurut Dr. Choi, makanan yang tinggi minyak dan lemak itu memicu timbulnya jerawat pada sebagian orang ya. Dan bisa menyebabkan kulit kita terlihat lebih kusam dan kehilangan kesegarannya. Lalu makanan manis juga loh, teman berdua. Konsumsi gula berlebihan ini dapat merusak kolagen ya. Dan cemilan yang tinggi garam, seperti mie instan, keripik kentang, biskuit berbumbu, meski berada di urutan terakhir ya, Dr. Choi mengatakan bahwa kandungan natrium yang tinggi itu dapat menyebabkan retensi cairan. Akibatnya wajah terlihat lebih bengkak ya atau sembab, terutama setelah mengonsumsi makanan itu dalam jumlah yang banyak.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Iya, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
0: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini,
2: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas Kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
5: Iya, benar-benar. Okay.
4: Seperti apa?
5: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut ke depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasi

0: Faisal juga gitu.
1: Jadi di Baku Bentes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu, kita di pilot project di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah jadi terfokus pembinaan di sekolah.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita ke sana dari Hindia, kemana sih? Mungkin asiknya ke 16 negara yang bebas visa Indonesia ya. Direktorat Jenderal Imigrasi merilis ada daftar negara pemegang bebas visa kunjungan atau BVK. Dan negara-negara ini tidak memerlukan visa untuk masuk wilayah Indonesia, teman berdua ya. Jadi ada sebanyak 16 negara yang memiliki hak BVK. Dari sebelumnya itu ada 169 negara. Dan Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko mengatakan bahwa kebijakan BVK untuk 169 negara yang tertuang dalam Perpres nomor 21 tahun 2016 era Joko Widodo tidak memberi dampak positif terhadap pendapatan negara. Jadi 16 negara aja yang akhirnya bisa bebas visa Indonesia, teman perdua. Ini dikutip dari laman resmi Imigrasi Republik Indonesia ya, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Singapura, Myanmar, Laos, Timor Leste, Suriname, Kolombia, Hong Kong, Turki, Brazil, dan juga Peru. Jadi 16 negara bebas visa Indonesia diatur dalam peraturan presiden nomor 95 tahun 2024 tentang bebas visa kunjungan. Meski dapat berkunjung tanpa visa, waktu kunjungan dibatasi maksimal 30 hari ya. Kemudian warga dari 16 negara itu harus memenuhi syarat dasar, yaitu paspor yang sah, tiket pulang dan lanjutan, serta memenuhi standar kesehatan. Karena meski jumlah negara pemegang BVK ini tadi terpaut jauh dari jumlah negara pemegang BVK sebelumnya, hal itu justru berdampak positif terhadap negara, teman berdua.

0: Ah, lampu kuning. Jadi lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu.
3: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung. Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kamu, teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
7: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman radio ya, kamu udah nonton Avatar The Last Airbender Season 2? Sudahkah? Gimana menurutmu teman radio ya? Bagus atau mungkin ada sesuatu yang pengen kamu sampaikan? Nah, ternyata kalau ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan ini sama nih teman berdua, karena banyak penonton Avatar The Last Airbender Season 2 itu ramai-ramai nih memberikan beragam reaksi di media sosial setelah serial ini tayang pada 25 Juni di Netflix kemarin. Sejumlah penonton itu ada yang mengkritik ya, dan mengkritik adanya perombakan alur cerita dan dialog. Selain mengkritik alur cerita, ada juga penonton yang memberikan reaksi menohok ya terhadap pemilihan aktor yang dinilai tidak relevan dengan visualisasi versi animasi, dan pemilihan pemain dalam versi live action ini dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi penggemar. Para penonton juga menyoroti kegagalan tim casting dalam memilih para pemeran ya dalam versi live action season kedua ini. Karena sejumlah penonton menganggap tim casting bahkan Netflix selaku rumah produksi tidak berbenah dari kritik tajam yang ramai diberikan oleh penonton sejak serial Avatar The Last Airbender Season 1 yang tayang pada 22 Februari 2024. Jadi banyak komentar-komentar yang sedikit pedas ya. Tim casting yang berperan sebagai gerbang utama dalam menghadirkan para karakter live action ini dinilai penonton itu gagal mewujudkan ekspektasi penggemar yang berharap bahwa para pemeran serial ini sesuai atau setidaknya mendekati visualisasi versi animasi sih. Jadi kekecewaan penonton itu diperparah lagi nih teman berdua dengan penampilan karakter yang dinilai tidak selaras dengan versi animasi. Salah satu yang disoroti adalah penampilan Talia Ran sebagai Mai. Dan sejumlah penonton juga mengaku kecewa dengan kemampuan aktingnya Talia Ran ini yang dinilai kurang mumpuni terutama pada saat adegan action gitu ya. Oh my god. Dan sorotan penonton juga mengarah pada ketidakselarasan penampilan karakter dengan waktu yang berlangsung di dalam cerita. Dan ini disoroti pada penampilan Avatar Aang yang diperankan oleh Gordon Cormier. Well, I don't know ya, mungkin kamu udah nonton belum sih ini? Kalau saya sendiri sih belum ya, karena tidak terlalu ngefans sih sama Avatar. Tapi kalau ngomongin tentang live actionnya satu serial, sama sih kayak The Last of Us juga teman berdua, yang kalau menurutku sekarang kan di musim keduanya itu mentok di episode 7 dan tidak tahu bagaimana kelanjutan selanjutnya gitu, karena bisik-bisik tetangga writernya tidak sejalan gitu ya dengan produsernya. Tapi kalau melihat live actionnya The Last of Us kan beda gitu. Ellie di game sama di live action kan kayaknya beda ya teman berdua. Beda gitu. Yang mirip Joe juga agak beda dari game dengan aslinya. Tapi karena saya itu tahu gamenya The Last of Us setelah nonton filmnya dulu baru tahu gamenya. Saya rasa sih oke-oke aja sih teman berdua. Tapi malah juga dapat kritikan juga sih dari penonton. Katanya Ellie itu di musim kedua masih kekanak-kanakan gitu. Padahal harusnya dia di musim kedua itu udah agak dewasa. Tapi ya itu tadi, dia masih membawa karakter kekanak-kanakannya yang dari musim pertama. Ya itulah, begitulah ya kan netizen. Oke guys, jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas topik ya di Jaga Malam untuk sesi di pukul 22 sampai nanti 23. Tetap di Jaga Malam bareng saya Nadila.

0: asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
5: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
4: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tahu rasa.
5: Udah ah, mau mandi.
4: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
5: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala. Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
4: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
5: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
4: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
5: Iya kak, aku lupa.
4: Makanya jangan ngeyel.
6: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Closing statement kita. Ini selaku ketua dari
0: Muay Thai
7: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
0: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit. Tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
7: Benar.
0: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar. Jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON. Amin.
7: Okay. Lanjut coach.
8: Dan Over. Kami sendiri
7: selaku pembina ya.
8: Iya, pelatih juga.
7: Pelatih.
8: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Coba deh bayangin dengerin instrumen ini, kamu lagi di tepi pantai, asik, dengan lampu-lampu yang warnanya kuning, terus lagi menikmati angin sepoi-sepoi, nge-jazz, wih, ngedance, asik. Okay, tapi kita tidak ngomongin itu malam ini karena kita bakal ngomongin tentang main karakter syndrome, teman berdua. Itu topik kita hari ini. Jadi main karakter syndrome ini ternyata bisa berbahaya loh ya. Ada beberapa tandanya, teman berdua. Jadi kalau kamu mungkin pernah merasa seperti tokoh utama dalam hidup sendiri, berjalan memasuki ruangan sambil membayangkan semua mata tertuju padamu ya, kayak di drama ya, atau merasa hidup berjalan layaknya adegan film lengkap dengan alur dramatis dan klimaks emosional. Nah, fenomena ini belakangan itu dikenal dengan istilah main character syndrome. Di media sosial, istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang merasa dirinya itu adalah pusat cerita, sementara orang lain hanya figuran dalam kehidupannya. Sekilas sikap ini tampak percaya diri dan memotivasi sih. Namun kalau berlebihan, main character syndrome ini bisa berkembang menjadi perilaku yang berbahaya bagi diri sendiri maupun hubungan sosial, teman berdua. Jadi melansir dari Cleveland Clinic, psikolog Susan Albers itu menyatakan bahwa istilah ini sebenarnya bukan diagnosis medis ya, bukan. Meski begitu, pola perilakunya nyata dan semakin sering terlihat, terutama di era media sosial. Jadi main karakter energi ini adalah kondisi ketika seseorang merasa seperti kamera itu selalu menyorot dirinya, teman berdua. Wow, perasaan itu mempengaruhi cara seseorang berbicara, berpakaian, hingga bersikap di depan orang lain. Mereka cenderung membentuk citra tertentu demi mendukung, tanda kutip ya, narasi hidup yang ingin ditampilkan. Misalnya, seseorang yang ingin terlihat lucu akan terus menjadi pusat perhatian gitu ya. Dan ada juga yang sengaja tampil dramatis agar hidupnya terasa lebih menarik dan layak ditonton. Dan di satu sisi, energi ini memang bisa memberi dorongan positif ya. Banyak orang yang merasa lebih percaya diri, termotivasi, bahkan berani keluar dari zona nyaman ketika menganggap dirinya sebagai pemeran utama dalam hidupnya sendiri. Namun, masalah muncul ketika seseorang mulai mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Nah, ada beberapa tanda-tanda bahaya dari main karakter sindrom ini, teman berdua, atau merasa bahwa dirinya itu adalah karakter utama, sindrom karakter utama di dalam kehidupannya, bahkan dalam kehidupannya, dan menganggap orang lain itu hanya figuran gitu ya. Dan topik ini akan kita bahas sampai nanti di pukul 23 atau jam 11 malam. Kalau kamu mau kasih komentar, boleh komen di Instagramnya Pro2 DM di @pro2palu, atau boleh send you message on number WhatsApp Pro2 ya, 0811 456 03105.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, nggak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

teman-teman berdua mengasih ngomongin tentang topik kita malam hari ini, main karakter syndrome ya. Ternyata itu berbahaya kalau udah sangat over teman berdua. Tanda-tanda bahaya dari main karakter syndrome ini adalah saat semua hal harus tentang diri sendiri. Jadi orang dengan main karakter syndrome ini seringkali tanpa sadar mereka itu membuat semua situasi kembali berpusat pada dirinya. Ketika teman sedang curhat misalnya, respon yang muncul justru membandingkan masalah tersebut dengan pengalaman pribadi dan mengalihkan fokus pembicaraan pada dirinya sendiri. Jadi orang pengen curhat, dia yang malah cerita tentang dirinya. Dan dalam kondisi tertentu ya, orang dengan main karakter syndrome ini meromantisasi penderitaan. Masalah hidup dianggap sebagai bagian penting dari pengembangan karakter, sehingga penderitaan terasa harus dialami demi cerita hidup yang lebih dramatis gitu. Wow, lebih drama ya. Akibatnya seseorang bisa kehilangan empati terhadap orang lain. Albers menjelaskan juga teman berdua bahwa perilaku memiliki irisan dengan narsisme ya, terutama ketika seseorang itu mulai haus validasi dan perhatian. Dan akar dari perilaku ini sering sekali justru berasal dari rasa tidak aman, kecemasan atau rendah diri. Karena itu sebagian orang menggunakan persona tokoh utama sebagai topeng untuk menutupi ketidakpercayaan dirinya, teman berdua. Dan diperparah lagi dengan media sosial, karena media sosial itu disebut menjadi lahan subur berkembangnya main karakter syndrome tadi. Kebiasaan mengunggah potongan terbaik kehidupan yang membuat banyak orang merasa harus terus tampil menarik, estetik dan dramatis demi mendapatkan perhatian. Bahkan tidak sedikit loh yang akhirnya hidup seperti sedang berada dalam pertunjukan tanpa henti. Dan fenomena ini diperparah oleh budaya yang membandingkan diri dengan orang lain di internet. Seseorang yang bisa merasa harus punya hidup yang sinematik agar dianggap menarik, teman berdua. Ya, akibatnya validasi dari

media sosial itu sangat penting dan perlahan membentuk persepsi diri yang tidak realistis. Kalau tanda, beberapa tanda tadi udah kamu rasakan, waktunya untuk berhenti dari panggung drama yang kamu buat sendiri itu, teman berdua.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2, ada beberapa perilaku yang sering muncul pada orang dengan main karakter syndrome. Ini bisa kamu cek ke dalam dirimu ataupun orang di sekelilingmu, teman berdua. Yang pertama adalah haus perhatian dan validasi. Berperilaku dramatis dan merasa paling penting dalam situasi tertentu gitu ya. Dan sulit berempati serta meromantisasi masalah hidupnya. Mengabaikan dampak perilaku terhadap orang lain dan sering ingin menciptakan versi baru diri sendiri. Bertindak berbeda demi citra tertentu. Dan dalam beberapa kasus, seseorang juga bisa merasa orang lain hanyalah NPC atau figuran dalam hidupnya. Wow, istilah NPC sendiri berasal dari dunia game ya, untuk menyebut karakter yang tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Pandangan seperti ini dinilai berbahaya karena dapat membuat seseorang kehilangan rasa kemanusiaan terhadap orang lain. Jadi tidak ada empati gitu ya. Nah, apakah selalu buruk hal ini? Meski sering mendapat konotasi negatif, main karakter energi sebenarnya tidak selalu buruk. Selama seseorang tetap sadar bahwa orang lain juga punya kehidupan, emosi, dan perjuangan masing-masing. Okay, sampai tersedak ya. Energi ini bisa menjadi bentuk self-care sih, dan dorongan untuk berkembang. Dan merasa menjadi tokoh utama dalam hidup sendiri itu sebenarnya manfaatnya dapat membantu kamu menetapkan batasan sehat, meningkatkan rasa percaya diri, hingga berani mengambil keputusan besar. Yang perlu diwaspadai apa? Yang perlu diwaspadai di sini adalah ketika perasaan tersebut berubah menjadi sikap egois dan membuat orang lain terasa tidak penting. Jadi merasa bahwa di dunia ini cuma saya gitu. Saya yang harus menjadi pusat perhatian gitu ya, center of attention gitu. Orang lain itu tidak penting, mereka itu hanya figuran. Saya ini pemeran utama. Nah, itu yang bahaya. Dan ingat nih, semua orang itu memang menjadi pemeran utama dalam hidupnya masing-masing. Namun hidup bukan hanya tentang satu tokoh saja, teman berdua. Ada banyak cerita lain yang berjalan bersamaan dan semuanya sama pentingnya, okay? So guys, terima kasih untuk kamu yang udah menghabiskan waktu bersama saya malam ini lewat radio, lewat udara. So thank you guys. Saya berharap beberapa informasi yang udah saya hadirkan tadi make you happy, ya kan? Terus juga bisa membuat kamu menambah pengetahuan, wawasan, dan juga informasi. Dan so guys, selamat beristirahat ya. Semoga kamu tidur nyenyak malam hari ini. Semoga kamu mendapatkan tidur yang berkualitas. Dan besok bangun lebih sehat lagi, lebih bahagia lagi, lebih fit lagi, dan lebih produktif lagi. So thank you. The last program for you guys, just music ya, until 12, okay? So guys, don't go anywhere. Tetap stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis 2 Juli 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia. Radio Republik.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Sahabatku, tausiah singkat kali ini kita akan membahas tentang suatu amalan yang dapat memperpanjang umur. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Amr bin Auf, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya sedekah seseorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran dan sifat berbangga diri darinya. Hadis riwayat Tabrani. Maka dalam hal ini ada satu kisah tentang bagaimana sedekah dapat merubah takdir seseorang. Suatu hari malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bertanya, siapa anak muda yang tadi mendatangi wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, itu tadi sahabatku dan sekaligus muridku. Lalu malaikat bertanya lagi, ada apa dia datang mendatangimu, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim pun menjawab, dia ingin menyampaikan akan menikah besok pagi. Maka malaikat berkata, wahai Ibrahim, sayang sekali, umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. Habis berkata seperti itu, maka malaikat pun pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak hatinya untuk memberitahu anak muda tersebut guna menyegerakan pernikahannya malam itu juga dan memberitahu tentang kematiannya. Tetapi langkahnya kemudian tiba-tiba terhenti, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka esok paginya, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan anak muda tersebut melangsungkan pernikahannya. Hari pun berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun pun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam malah melihat anak muda ini panjang umurnya sehingga usianya sampai dengan 70 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kenapa engkau berbohong tempo hari menyampaikan bahwa anak muda itu akan mati besok pagi? Ternyata tidak, bahkan umurnya panjang sampai dengan umur 70 tahun. Maka malaikat maut menjawab, dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut karena Allah menahannya. Dan kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan tanganku untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu? Ketahuilah wahai Ibrahim bahwa di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut bersedekah 7 dirham untuk anak-anak yatim. Lalu anak-anak yatim tersebut mendoakannya. Maka Allah mengganti setiap dirham 10 tahun. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut sebelum usianya 70 tahun. Dan inilah yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut hingga engkau masih melihatnya hidup sampai dengan saat ini, kata malaikat maut. Maka kematian memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, memajukan dan memundurkan kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. Sahabatku, marilah kita perbanyak bersedekah. Memberi sedekah tidaklah membuat kita miskin dan sengsara. Justru dengan bersedekah akan memberikan keuntungan kepada kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.
2: FM. Teman terbaik.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, dilansir dari STEP, Festival Ranjuri 2026 resmi kembali digelar mulai hari ini di Hutan Ranjuri Kabupaten Sigi. Setelah sempat tertunda cukup panjang akibat gempa yang melanda wilayah tersebut, festival bertajuk Seni Merawat Hutan ini gratis, terbuka untuk umum. Kegiatan tersebut akan menghadirkan beragam kegiatan seperti jelajah hutan, dialog publik, dan juga penanaman pohon. Selanjutnya, teman Pro 2, Cinta Lama Babak Kedua #CLBK menjadi film drama romantis yang mengangkat pertemuan kembali dua insan setelah puluhan tahun berpisah. Film produksi Indonesia tersebut mulai menghiasi layar bioskop nasional mulai hari ini. Deretan pemain mempertemukan aktor senior dan generasi muda, termasuk Slamet Raharjo dan juga Kiki Narendra. Terakhir, teman Pro 2, Lionel Messi membuat kejutan di trailer terbaru Spider-Man Brand New Day. Bintang sepak bola asal Argentina itu muncul bersama Tom Holland dalam video promosi yang dirilis saat Piala Dunia 2026 masih berlangsung. Kemunculan Messi sendiri jadi bagian dari strategi promosi menjelang perilisan film ini pada tanggal 31 Juli 2026 mendatang. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi Kota Palu dan good morning teman Pro 2. Semangat baru di hari Kamis yang super cerah di tanggal 2 Juli 2026. Langsung mengedari dari studio 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Jam di studio udah jam 6, bukan cuma jam di studio aja ya, tapi di jam rumah kamu juga udah pasti nunjukin pukul 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Yo, yang matanya masih meremelek teman Pro 2 yang nyawanya mungkin baru kekumpul setengah atau yang masih mager di bawah selimut. Bangun dulu ya, pasang headset kamu. Kalau memang masih pagi enggak bisa pakai headset, ya udah setel aja radio kamu teman Pro 2. Karena selama beberapa jam ke depan barengan sama Iyek Maulana yang tentunya bakal ngajakin kalian untuk seru-seruan bareng di program kesayangan kita semua di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya pagi hari ini teman Pro 2? Semoga fisik dan batin kamu udah siap 100% gitu ya untuk menjalani hari Kamis ini. Karena jujur aja teman Pro 2, hari Kamis tuh auranya aura fajarnya gitu ya, kemenangan banget gitu, udah dimulai kelihatan nih. Karena besok dari Jumat yang artinya weekend udah depan mata, energi yang kemarin sempat sisa 5% aja teman Pro 2 gara-gara dihajar rutinitas awal pekan, pagi ini harusnya udah auto recharge penuh kembali dong ya teman Pro 2. Kalau saya perhatiin anak muda atau Kota Palu gitu ya, di jam-jam gini tuh biasanya udah pada beraktivitas gitu ya teman Pro 2. Karena biasa saya lihat di belakang saya nih, karena di studio biasanya anak-anak muda biasanya udah pada jogging gitu di pagi hari. Udah enggak kayak dulu lagi gitu. Ya ini juga suatu tren positif juga ya buat kita sebagai anak muda, yang artinya kita masih selalu mengedepankan soal kesehatan jasmani kita teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, saya juga tentunya di pagi hari ini bakalan hadir dengan beragam informasi menarik dari informasi luar negeri mungkin, atau mungkin nanti kita bakal bahas soal tips-tips menarik juga di pagi hari ini teman Pro 2. So stay tune. Dan juga buat kamu yang pengen request lagu atau mungkin mau ngasih informasi-informasi juga, boleh silakan di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau kamu bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga boleh banget langsung beralih ke aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Saya tunggu teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan panjang sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat.
2: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
1: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
2: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
1: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
2: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
6: Ya, luar biasa. Kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
5: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
6: Ya, begini Bu. Kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja.
5: Karena waktu
6: saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
5: Betul, jadi Masya Allah.
6: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Seperti lagu dari Nova, teman Pradua, di balik awan. Kayaknya kita gak afdol di pagi hari ini gak membahas soal prediksi cuaca, teman Pradua. Siapa tahu bakalan ada hujan nanti di balik awan, teman Pradua. Dah, teman Pradua, di hari Kamis 2 Juli 2026 yang super cerah ini tentunya penting banget gitu ya, buat kita yang punya segudang aktivitas di luar rumah untuk tetap waspada dan juga update sama kondisi alam sekitar kita. Belajar dari data resmi dari laman BMKG untuk wilayah kota tercinta kita, teman Pradua, saya sudah merangkum perkiraan cuaca khusus kota Palu dalam segmen ini gitu ya, teman Pradua. Nah, teman Pradua, jadi berdasarkan rilisan data resmi BMKG, kota Palu pada siang hari ini diperkirakan bakal didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga cerah menyengat. Waduh, cerah berawan aja di kota Palu udah sepanas itu, gimana kalau cerah menyengat ya, teman Pradua? Kan biasanya kalau kota Palu ya, orang tanya cuaca di kota Palu kayak gimana sih? Kan cuacanya di kota Palu cuma dua ya, kalau nggak panas, panas banget. Nah itu sepertinya udah mewakili dari cerah berawan hingga cerah menyengat ya, teman Pradua. Nah, hawa panas ini khas kota Palu gitu ya, diprediksi bakal cukup intens dengan suhu udara maksimum yang bisa mencapai kisaran 33 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara di siang hari juga terbilang cukup rendah, yaitu berkisar antara 55-60%. Ditambah hembusan angin yang bertiup pelan dari arah utara dengan kecepatan sekitar 10 km/jam. Dan kondisi ini, teman Pradua, diperkirakan bakal tentu bertahan sampai memasuki waktu sore hari nanti. Jadi buat kamu semua yang mungkin siang ini bakalan ada jadwal kelas kuliah umum gitu ya di luar, dan mungkin juga buat kamu yang mau ketemuan sama klien di luar kantor, atau buat kamu yang kerjaannya mobilitas tinggi di jalanan seputaran kota Palu gitu ya, teman Pradua, siap-siap saja bakal merasakan sensasi gerah yang lumayan maksimal. Dan jangan lupa, teman Pradua, untuk selalu sediakan sunscreen atau tabir surya biar kulit kamu gak gosong gitu ya, teman Pradua. Dan tentunya pastikan selalu sedia botol air mineral di dalam tas kamu biar tentunya tidak gampang kena dehidrasi di tengah teriknya siang hari nanti, teman Pradua ya. Disiapin aja semuanya biar kalau nanti cuaca panas yang kamu rasain udah sepanas itu dipakai, teman Pradua. Dan kalau untuk penggunaan sunscreen, kalau bisa sebelum keluar rumah, 30 menit sebelum keluar rumah, kalian udah harus menggunakan sunscreen gitu ya. Jangan nanti 5 menit baru keluar rumah baru tuh dipakai sunscreennya. Enggak gitu ya konsepnya, teman Pradua. Itu adalah salah satu kesalahan yang sering kita lakukan gitu ya. Nanti dekat-dekat mau keluar rumah tuh baru dipakai sunscreennya. Padahal aturannya ya paling minimal gitu ya, 30 menit sebelum kamu keluar rumah sunscreennya dipakai, biar sunscreennya bisa bekerja gitu ya untuk memproteksi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
10: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak. 15
9: iya, sampai 15 dengan?
10: Sampai 17 kak.
9: Oke, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
10: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
9: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
10: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak. Apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
9: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya dari NTT ya?
10: Iya, dari NTT.
9: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
10: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
9: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
10: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik Kak.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Masih membahas soal iklim gitu ya teman Pro2, dan juga cuaca yang wajib banget kita sebagai anak muda tahu. Ini biar tidak gampang termakan hoax atau info yang parnoan di media sosial. Jadi belakangan ini teman Pro2 lagi rame banget tuh bahasan soal gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa. Nah, gimana sih dampaknya ke Indonesia? Melansir obrolan edukatif dari pihak BMKG, teman Pro2, gelombang panas ekstrim yang lagi melanda sejumlah negara di Eropa, ini dipastikan memiliki peluang yang sangat kecil untuk terjadi di Indonesia. Meski demikian teman Pro2, tentunya masyarakat kita memang tetap bakal merasakan suhu udara yang cukup panas sebagai karakteristik iklim tropis, apalagi pas masuk musim kemarau begini nih teman Pro2. Nah, kita bakal ngasih tahu kamu informasi ini teman Pro2, tentunya melansir dari laman rri.co.id. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Bapak Arda Sena menjelaskan teman Pro2 kalau suhu udara Indonesia memang bisa mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius di beberapa wilayah. Tapi kondisi tersebut beda banget dengan gelombang panas di Eropa yang suhu udaranya ini bisa menembus lebih dari 40 derajat Celcius teman Pro2. Beliau menegaskan kalau peluang terjadinya lonjakan temperatur ekstrim seperti di Eropa itu kecil kemungkinan terjadi di Indonesia. Tapi bukan berarti tidak akan merasakan gerah gitu ya teman Pro2. Nah, rasanya kenapa kita aman? Ternyata karena karakteristik geografis Indonesia yang keren banget nih teman Pro2, yaitu dikelilingi oleh lautan. Kondisi lautan dengan gelombang-gelombangnya ini berperan sebagai penyangga alami alias buffer yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim agar tidak meroket drastis. Ditambah lagi teman Pro2, kelembapan udara yang tinggi di wilayah kita ini memang bikin badan kita terasa lebih gerah dan juga berkeringat. Tapi justru kelembapan itulah yang akhirnya mengurangi peluang terjadinya lonjakan suhu yang melonjak tajam. Karakteristik penting lainnya yang membedakan adalah soal waktu malam hari nih teman Pro2. Ciri khas gelombang panas di Eropa itu adalah suhu udaranya tetap tinggi dan juga panas pas di malam hari, sehingga tubuh manusia tidak punya waktu untuk memulihkan diri atau recovery. Sementara di Indonesia setelah sore hari masuk ke malam gitu ya, temperatur udara kita bakal otomatis turun. Nah, penurunan suhu malam hari inilah yang bikin tubuh kita bisa beristirahat dan juga memulihkan diri dengan baik. Jadi buat kamu semua nih teman Pro2 yang sempat parno gara-gara baca headline berita luar negeri, sekarang kamu bisa bernafas lega ya, karena alam Indonesia memang sudah memberikan kita perlindungan alami buat tubuh kita dan juga iklim di Indonesia itu sendiri teman Pro2.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah? Atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
5: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini, kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
4: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
5: Iya.
4: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
5: benar sekali.
4: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
7: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
8: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
7: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Meskipun suhu panas di Eropa sana nih teman Pro 2, kecil kemungkinan untuk terjadi di Indonesia gitu ya teman Pro 2. Tapi jadi ya seperti tadi teman Pro 2, meskipun memang peluang gelombang panas ekstrim itu rendah, BMKG juga tetap memberikan catatan penting yang wajib banget kamu waspadai. Bukan cuma kamu tapi kita semua gitu teman Pro 2 sebagai warga Indonesia. Jadi berdasarkan data mereka nih, ada tren kenaikan suhu rata-rata di Indonesia yang mencapai sekitar 0,3 derajat Celcius setiap satu dekade. Kombinasi antara suhu udara yang tinggi dengan tingkat kelembapan yang besar ini tetap perlu kita antisipasi karena bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan teman Pro 2. Makanya sebagai langkah proteksi, BMKG juga sudah mulai mengembangkan sistem peringatan dini suhu panas di beberapa kota besar seperti Jakarta, dan juga bakal diperluas lagi ke daerah-daerah lain secara bertahap teman Pro 2. Nah, menghadapi cuaca kemarau tropis yang lumayan gerah seperti ini teman Pro 2, tentunya BMKG juga mengimbau kita semua untuk terus membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, terutama untuk menghindari paparan sinar ultraviolet atau UV dalam waktu yang lama biar kulit tidak rusak teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin terpaksa nih harus beraktivitas di luar ruangan pas siang bolong gitu ya, disarankan banget teman Pro 2 untuk memakai pelindung kepala kayak topi atau ya minimal payung lah. Dan yang paling krusial teman Pro 2, jaga hidrasi tubuh kamu dengan rajin mengonsumsi cairan atau minum air putih yang banyak. Jadi tips dari BMKG ini juga benar-benar relate banget ya sama kita semua teman Pro 2. Jam-jam siang itu kan biasanya waktu kita untuk mungkin untuk teman-teman kuliah yang lagi magang gitu ya, hunting-hunting gitu, atau mungkin sekedar COD-an bareng gitu. Tolong banget teman Pro 2 yang keseringan nih aktivitas mobilitasnya lumayan sering di luar gitu ya, tolong sunscreen kamu jangan lupa dipakai dan juga di-reapply tiap 2 jam sekali. Jangan sampai kamu gengsi pakai payung atau topi pas jalan panas-panasan ya teman Pro 2, karena ingat pada saat kota Palu kalau siang itu emang gak main-main teman Pro 2. Jadi daripada kulit kamu rusak atau kena head stroke gara-gara kurang minum teman Pro 2, mending ikutin saran pakar iklim kita demi kesehatan batin dan juga fisik kamu teman Pro 2 ya. Jadi juga ketika kita mendengar penjelasan ilmiah BMKG tadi, ini juga tentunya bikin kita makin bersyukur nih tinggal di negara kepulauan yang lautnya seluas-luasnya gitu ya teman Pro 2, untuk menjadi pelindung alami buat kita teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2 yang lagi dengerin saya di pagi hari ini, menghadapi cuaca siang di kota Palu gitu ya yang diperkirakan bakal tetap gerah dan juga terik, apa sih amunisi wajib yang gak kalah ketinggalan, yang gak boleh ketinggalan ya di dalam tas kamu? Boleh kirimin di WA, IG dan juga RRI Digital teman Pro 2. Apakah itu kacamata hitam atau mungkin kipas angin portable atau mungkin tumbler isi air es nih teman Pro 2.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa menggerakkan program ini untuk generasi muda kita.
3: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya, karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif. Ya, itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung begitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Irgita Friedring Hindia Teman Pro 2 dengan Masih Ada Cahaya. Tapi memang di Indonesia sekarang ini lagi banyak digandrungi anak-anak muda gitu ya, dengan musisi-musisi Indonesia Teman Pro 2. Jadi melansir juga dari postingan terbaru dari akun Instagram USS Fit Teman Pro 2, Spotify Indonesia baru saja membagikan temuan terbaru mereka lewat laporan tahunan Loud and Clear Indonesia 2026 yang dirilis dalam sebuah acara di Jakarta pada Kamis 25 Juni kemarin Teman Pro 2. Laporan ini dengan bangga menunjukkan kalau musisi Indonesia sampai saat ini masih jadi favorit utama pendengar di tanah air, sekaligus makin banyak didengar di berbagai belahan negara lain Teman Pro 2. Bayangin aja, sepanjang tahun 2025 lalu Teman Pro 2, sekitar 80% lagu yang sukses menembus tangga lagu Daily Top 50 Indonesia di Spotify itu berasal dari karya musisi lokal kita sendiri. Ini tentunya membuktikan kalau musisi Indonesia benar-benar mendominasi playlist harian kita dan juga terus mewarnai tren percakapan musik nasional Teman Pro 2. Kerennya lagi, lagu-lagu musisi kita sepanjang tahun lalu sudah ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali di Spotify oleh para pendengar baru Teman Pro 2. Dan gak cuma ramai aja dalam negeri Teman Pro 2, mereka juga sukses menjaring penggemar baru di luar negeri seperti Amerika Serikat, Filipina, Jerman, hingga pasar internasional lainnya. Nah, popularitas yang melonjak nih Teman Pro 2, ini juga otomatis berdampak langsung pada dompet para musisi kita Teman Pro 2. Royalti yang diterima artis Indonesia dari Spotify meningkat lebih dari 16% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, ini tercatat sudah lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir Teman Pro 2. Ini tentunya menjadi bukti juga nih Teman Pro 2 kalau streaming digital kini menjadi salah satu sumber penghasilan yang semakin krusial bagi ekosistem musik kita. Tapi bagian paling menarik dan juga bikin merinding nih Teman Pro 2 adalah ternyata lebih dari 60% royalti yang diterima oleh musisi Indonesia di Spotify itu justru datang dari kantong para pendengar yang ada di luar Indonesia, termasuk dari negara-negara besar seperti Inggris dan juga Prancis Teman Pro 2. Artinya sebenarnya musik karya anak bangsa sekarang bukan cuma jadi jagoan kandang aja yang tentunya bisa ramai didengerin dalam negeri aja Teman Pro 2, tetapi juga ini sudah semakin dikenal luas, dihargai dan juga diapresiasi oleh pendengar di berbagai belahan dunia lainnya nih Teman Pro 2. Info dari laporan Spotify ini juga tentunya menjadi asupan semangat pagi yang luar biasa nih Teman Pro 2 untuk kita semua di pagi ini, terutama juga buat kamu yang lagi merintis jadi musisi indie, bikin kreatif kolektif atau mungkin aktif di skena musik Kota Palu gitu ya Teman Pro 2. Data ini juga tentunya membuktikan kalau batasan geografis itu sudah hilang di era digital sekarang. Selama karya musik kamu yang bikin itu, yang kamu bikin adalah jujur Teman Pro 2, dikemas dengan menarik dan juga punya karakter yang kuat, peluangnya tentunya terbuka lebar buat kamu. Lagu kamu tidak cuma bakal diputar sama anak-anak yang lagi nongkrong di kafe Teman Pro 2, tetapi juga bisa jadi lebih asik lagi didengerin sama bule yang lagi jalan santai gitu ya di Paris maupun di Amerika Teman Pro 2. Dan tentunya bukan cuma di Spotify aja bisa kalian dengerin lagu-lagu dari musisi Indonesia, kalian juga bisa mendukung musisi-musisi favorit kalian dengan request single-single dari musisi favorit kalian di WhatsApp kita di RRI Digital juga boleh, dan juga bisa banget di DM Instagram di @pro2palu Teman Pro 2. Setiap hari boleh dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
6: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
7: Iya, betul.
6: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genre Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.